pembangunan fisik dan non-fisik, namun juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Program yang berlangsung selama 30 hari mulai 13 Oktober hingga 11 November tersebut diharapkan turut memberikan dampak jangka panjang bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

informasi selanjutnya di sana dari kabar kita di BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia di Rabu 14 Oktober 2026. Perkirawan BMKG Renika mengatakan bahwa untuk di Pulau Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung mengalami hujan dengan intensitas ringan. Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang mengalami udara kabur. Untuk di Pulau Jawa, Serang dan Jakarta mengalami cerah berawan, Bandung dan Jogja mengalami berawan, Semarang dan Surabaya mengalami berawan tebal. Untuk di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, untuk di Denpasar, Mataram, dan Kupang mengalami cerah berawan, Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan dan Banjarmasin dan Samarinda berkabut. Demikian Arsanak, informasi dari kabar kita di pukul 7 waktu sementara. Dan Arsanak tentunya dapat melansir di laman rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, ada Sanak di 91,7 MHz di RRI Pro 4 nih, ada Sanak yo di hari ikut selas Rabu 14 Oktober 2026 nih, ada Sanak yo. Dan di pagiku berendo pagi, tentunya kami ucapkan selamat pagi buat segala adik Sanak yang sudah mulai beraktivitas dan apapun yang sudah dikerjakan di pagi hari iko. Cuaca nampak cerah yo hari sana yo di pagi hari iko jam kini jam berapa dak kini? Kini pukul 7 lewat 8 menit waktu sebagian barat. Kami ucapkan selamat pagi di pagi hari iko nih hari sana yo. Semoga apa yang dilakukan di pagi hari iko menjadi berkah buat kita segalo dan salam sehat. Semoga hari sana terhindar dari yang namanya mara bahaya, terus sakit-sakit. Tentunya salam sehat buat kita segalo nih hari sana yo. Dan tentunya selama di barendo pagi, kebersamaan kita nanti berakhir di pukul 10 waktu sebagian barat. Nah, tentunya semoga apa yang kami sajikan di barendo pagi kok bisa membersamai kebersamaan segala adik sanak yang tentunya pagi hari kok dengan memulai aktivitas dengan semangat pagi. Kami juga mengaturkan ucapan cepat lekas sembuh yo buat adik sanak yang memang lagi berada di rumah sakit ataupun memang lagi kurang enak badan. Tentunya semoga cepat sembuh dan juga buat adik sanak yang baru mulai recovery untuk pemulihan kesehatan, kami juga ucapkan semangat pagi di hari iko dengan sajian di nuansa budaya nusantara. Tentunya bisa menemani aktivitas dari sana di pagi hari ko dengan nuansa lagu-lagu budaya nusantara yo. Jangan kemana-mana ya di sana yo, tentunya spesial untuk adik sana segalo di pagi hari ko.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544 Mobile Application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Yorisana di 91,7 MHz di RRI Perempatnya Yorisana Kyo di pagi hari Iko. Tentunya masih bersama kami di Barendo Pagi yo dengan nuansa lagu-lagu budaya Nusantaranya Yorisana. Adisana tentunya sudah mulai berjibaku di dapur. Nah, buat Adisana atau mama-mama atau inang ibu yang kini mulai fokus di dapur nih yo, yang mulai masak. Tentunya kami ucapkan selamat berjibaku di dapur. Nah, tentunya semoga bisa bermanfaat untuk tubuh ya apa yang dimasaknya. Oke. Nah, iko ado pagi-pagi kok tentu kita selera dengan namanya makan atau sarapan, tapi kadang lupa diri makan apa saja. Oke, pola menu makan ya, pola makan modern. Apa sih maksudnya pola makan modern di kayak pola makan konvensional? Oke, kita bahas satu-satu. Perkembangan penyakit autoimun ya di beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan nih ya di sana di sejumlah negara. Nah, kondisi ketika sistem kekebalan tubuh justru menyerang sel-sel sehat kita diduga juga kuat berkaitan erat dengan pola makan masyarakat modern. Pola makan masyarakat modern. Cak mano itu? Caknya pola makan ya. Oke. Makanan olahan atau lebih tepatnya ultra processed food menjadi salah satu tersangka utama nih. Wow, tersangka utama nih ada sana yang terbukti dapat merusak lapisan dinding usus. Nah, kerusakan ini memicu fenomena usus bocor atau lebih tepatnya leaky gut yang membuat toksin dan molekul asing masuk ke aliran darah sehingga membingungkan sistem imun. Wow. Saya bacakan daftar makanan olahan dan komponen utama pemicu autoimun. 1. Oke. Daging olahan seperti sosis, kornet, serta makanan siap saji mengandung bahan pengawet sintetis dan garam berlebih yang sangat tinggi. Kemudian konsumsi jenis makanan ini secara rutin dapat memicu peradangan kronis di dalam jaringan tubuh. Kemudian, selain daging olahan, kandungan gluten berlebih pada roti putih. Wow, mie instan ini makanan favorit. Dan kue kering juga sering memicu reaksi imun sensitif. Wis, itu memang makanan primadona buat saya nih, roti putih, mie instan, wow. Dan individu yang rentan, gluten memaksa sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang salah target. Kayak saya nih lah, perutnya tuh melebar-lebar kok. Oke, selain daging olahan, kandungan gluten berlebih pada roti putih, di mana untuk bahaya tambahan sintetis dan kadar gula tinggi juga sebaku pelakunya juga nih, sana. Pemanis buatan serta konsumsi gula berlebih di produk kemasan juga terbukti dapat mengganggu keseimbangan mikroflora di dalam usus, di mana ketidakseimbangan bakteri baik ini secara langsung menurunkan kontrol regulasi sistem imun tubuh. Selain itu juga penggunaan pewarna makanan buatan dan penguat rasa berlebih juga berpotensi nih Arsana Keo menciptakan protein baru saat diproses tubuh. Protein asing ini memancing imun tubuh untuk memberikan respon peradangan secara agresif. Oke, langkah pencegahannya. Pencegahan terbaik dari bahaya penyakit autoimun dengan beralih ke pola makanan whole food atau makanan utuh yang minim proses. Mengkonsumsi buah segar, sayuran organik, serta protein alami membantu memulihkan kesehatan dinding usus. Kemudian juga nih Arsana, langkah mendeteksi sensitivitas makanan secara dini juga sangat dianjurkan apabila Anda sering mengalami gejala peradangan berulang. Wah, kocok nih yang kayak gitu galau nih, radang-radang batuk ispa. Konsultasikan ke dokter gizi dapat membantu mengatur pola diet yang paling aman bagi sistem imun Anda. Oke, ini informasi dari sumber MDPI Nutrients atau dari studi imun resistant to raw and processed food nih ya sana. Oke, kami lansir di laman rri.co.id dan ini bisa menjadi referensi buat kita, sayo dan adik sanak segalo, cak mano caronyo kita mengasup makanan ala modern dekek yang konvensional atau natural. Oke, yo nih sana yo. Iko bisa tidak menghilangkan tapi bisa meminimalisir, mengurangi cara hidup kita makan yang ala-ala cak mana-mana lah, cek tenada di sana. Oke, Tentunya bisa menjadi referensi kita segala, cak mana caranya kita harus selalu hidup pola sehat makan yang bergizi. Oke, Desanak, semoga ini menjadi tambahan informasi buat kita segala nih di pagi hari ko, karena pagi iko memang selera makan kita pasti tinggi kok. Oke, Desanak di 91,7 MHz di RRI Pro 4 bisa mempersemai ke aktivitas rutinitas Desanak di pagi hari ko. Kami ucapkan segala buat Desanak yang sudah berada di fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan. Selamat pagi dan semangat pagi buat segalanya, dan buat Desanak yang ada di pasar, yang sudah membuka lapak, yang sudah berjibaku dari subuh tadi, Cak Sayu nih. Oke. Semangat pagi, salam sehat buat segalanya. Dan jangan lupa sarapan yang dengan pola-pola yang hidup yang sehat.
1: Beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Adik-adik, informasi dari kabar kita tepatnya pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kemarau panjang yang terjadi belakangan ini berdampak di sektor pertanian di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dampak paling nyata terlihat di kondisi persawahan di sejumlah wilayah kecamatan yang mengalami kekurangan pasokan air. Seperti yang terjadi di hamparan sawah, Kecamatan Kelam Tengah, sejumlah petani mengalami gagal tanam hingga gagal panen akibat terbatasnya ketersediaan air. Kondisi ini dipicu oleh cuaca panas yang melanda wilayah tersebut dalam waktu cukup panjang. Saat kemarau melanda, saluran irigasi di wilayah tersebut dinilai kurang memadai untuk mendukung kegiatan bercocok tanam di sawah. Sungai Air Kelam yang menjadi sumber pengairan utama di hamparan sawah di Kecamatan Kelam Tengah ini, Adasanak, mengalami penyusutan debit air saat musim kemarau tiba. Informasi selanjutnya datang dari kabar kita, sebanyak 20.356 guru di Provinsi Bengkulu telah menerima tunjangan profesi guru atau TBG dengan total penyaluran mencapai Rp696,8 miliar lebih. Realisasi tersebut setara 77,04% dari pagu anggaran Rp904,46 miliar yang disiapkan pemerintah pusat. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Bengkulu Zaid Murhan Ibrahim menyebut penyaluran tunjangan masih menyisakan 207,66 miliar dari alokasi yang tersedia. Penyaluran dilakukan langsung dari kas negara ke rekening guru untuk mempercepat penerimaan hak mereka. Pemerintah berharap tunjangan tersebut tidak hanya membantu kebutuhan ekonomi para guru, namun juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Demikian sekarang informasi dari kabar kita di pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi 1 jam ke depan yang sekarang di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Adisana tentunya bisa melansir di laman rri.co.id atau bisa menonload di RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Senek di 91,7 MHz di RRI Pro 4 di saat itu pukul 8 lewat 19 waktu Indonesia bagian barat nih RRI Senek yo. Tentunya di di pagi hari ko banyak yang sudah kita kerjakan dari mulai bangun hingga melakukan aktivitas di pagi hari iko. Nah, dari lansir rri.co.id ini ada sanak yo. Pasti ada sanak tahu yang namanya hipertensi. Nah, hipertensi iko kalau di era kini iko caknya hipertensi iko bukan hanya mulai terdeteksi dari usia 50-an ke atas yo, tapi ada di bawah 50-an juga. Nah, kondisi hipertensi atau tekanan darah tinggi kalau kita ngeceknya itu sering cok kambuh secara tiba-tiba tanpa disadari oleh penderitanya nih sana. Nah, kemunculan gejala awal iko tentunya menjadi sinyal penting bahwa tekanan darah sedang melonjak tajam dan membutuhkan penanganan segera. Salah satu ciri utama yang paling sering dirasakan munculnya rasa nyeri atau pusing berputar di area belakang kepala nih rasa anak. Selain itu penderita kerap mengeluhkan rasa pegel dan kaku berlebih di sekitar area tengkuk hingga bahu. Untuk gejala fisik dan gangguan penglihatan yang muncul, di mana penglihatan yang mendadak kabur atau samar juga menjadi indikasi kuat bahwa tekanan darah sedang meningkat drastis. Gangguan ini seringkali disertai dengan rasa nyeri berdenyut yang menusuk di belakang rongga mata. Selain itu juga kondisi tubuh juga akan terasa sangat lemas dan diiringi sensasi detak jantung yang berdebar. Ada juga dampak pada pernapasan dan emosional. Kemudian juga bahaya mengabaikan gejala dan langkah penanganannya. Nah, ada sana tentunya bisa membaca di laman rri.co.id ini ada sana yo. Di mana kita harus waspada terhadap awal hipertensi yang kadang-kadang muncul secara mendadak ini ya. Nah, tentunya bisa juga di browsing di akun yang lain ya ada sana terhadap hipertensi ini gejala-gejalanya cak mano, apa memang ada baru mulai bibit atau memang sudah ada mengidap gejala hipertensi. Semoga kita ini segala bisa terhindar dari yang namanya penyakit. Kalaupun sudah terdeteksi tentunya bisa memprotek diri dah, termasuk saya sendiri di gejala-gejala hipertensi. Ini biasanya hipertensi ini ada genetiknya juga, ada yang memang muncul secara mendadak tanpa dari genetik keluarga ya nih sanak. Apapun itu kita bisa menjaga kesehatan segala dan sanak di pagi hari ko. Segala yang bisa mengakibatkan datangnya penyakit kita hindari segala. Oke. Okay? Ada sanak di 91,7 MHz di RRI Pro 4 iko semoga bisa menemani adik sanak supaya tidak muncul hipertensi. Kita nyanyi-nyanyi atau dengar-dengar lagu sambil beraktivitas di lagu-lagu nuansa budaya Nusantara buat adik sanak segala di pagi hari iko yo. Tentunya kami bukan penghibur tapi bisa membantu untuk menemani adik sanang segalo di pagi hari iko di RRI Pro 4.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Cek Kito, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompeh bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayo hasanah bahasa Kito. Prompeh FM, suara

Ada sanak di kabar kita tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pengakuan terhadap masyarakat hukum adat menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga identitas, tradisi, serta hak yang diwariskan secara turun-temurun. Di Kabupaten Bengkulu Utara, pemerintah daerah menargetkan penerbitan surat keputusan bupati tentang pengakuan dan perlindungan tiga masyarakat hukum adat Enggano, Rejang, dan Pekal yang dapat tuntas di tahun 2026. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Utara Irsaliah Yurda menjelaskan, proses pengakuan ini akan melibatkan Balai Perhutanan Sosial. Tahapan diawali dengan titik nol kegiatan identifikasi, verifikasi, dan validasi yang akan dilaksanakan secara serentak oleh pihak Balai Perhutanan Sosial. Informasi selanjutnya ada sanak dari kabar kita, prestasi membanggakan ditorekan 5 siswa kelas 6A SD Negeri 5 Kota Bengkulu yang berhasil meraih silver medal atau medali perak dalam kompetisi robotik tingkat ASEAN. Penghargaan tersebut diraih dalam ajang 12 kontes robot Nusantara atau KRON AI 2026 yang berlangsung di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat Minggu 11 Oktober 2026. 5 siswa tersebut mengikuti kompetisi ASEAN Robotic Competition for Primary and Secondary School yang menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, serta inovasi di bidang robotik dan teknologi kecerdasan buatan. Demikian ada sanak informasi dari kabar kita di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ada sanak tentunya bisa menyimak kembali di kabar kita di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya bisa melansir di laman rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital.

Ya, di sana di 91,7 MHz di RRI Pro 4 yang ada sana Kyo di Barendo pagi. Tentunya tinggal menyisakan 30 menit ke depan di kebersamaan kita di Barendo pagi nih ada sana. Namun meski demikian masih ada informasi-informasi dan lagu-lagu Brunei Nusantara yang nanti akan kami sajikan kepada di sana Kyo. Di pagi hari iko tentunya hari lah mulai agak cerah. Matahari lah naik kok, karena lah setengah 10 nih. Oke, di mana kondisi cuaca kering yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia nih, ada sanak membuat masyarakat perlu lebih memperhatikan kesehatan ketika beraktivitas di luar ruangan. Nah, dari BMKG sendiri, di perkiraan periode 13 hingga 19 Oktober 2026 menyebutkan bahwa kondisi kering masih mendominasi sejumlah wilayah meskipun hujan lebat namun berpotensi terjadi di beberapa daerah. Untuk paparan panas yang berlebihan Niko tentunya ya membuat tubuh kita segala daya sanak ya kehilangan cairan dan mengalami kesulitan mempertahankan suhu normal. Dan seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menjelaskan bahwa tekanan panas dapat meningkatkan resiko kelelahan akibat panas hingga sengatan panas yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, seperti yang disampaikan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Muhammad Sahril bahwa pernah mengingatkan masyarakat mengenai kondisi cuaca panas yang tidak biasa dalam rilis resmi di 25 April 2023. Dan ia juga menyampaikan memang cuaca panas 2023 itu 2026. Oke, lanjut ya. Salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan saat cuaca panas yakni mencukupi kebutuhan cairan sepanjang hari. Kemudian Kementerian Kesehatan juga mengingatkan masyarakat agar minum air secukupnya dan tidak menunggu sampai merasa haus terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain itu juga menjaga asupan cairan dan masyarakat disarankan mengurangi aktivitas berat ketika matahari sedang terik. Laju juga pemilihan pakaian juga menjadi salah satu opsi yang direkomendasikan. Dan juga masyarakat juga perlu tentunya mengenali tanda-tanda tubuh. Apakah mengalami gangguan akibat panas. Dan juga jika mengalami gejala tersebut, segera hentikan aktivitas dan pindah ke tempat yang lebih sejuk untuk membantu menurunkan suhu tubuh nih. Oke, yo di sana Iko menjadi referensi kita bersama untuk kita bisa jadikan atensi untuk apabila kita melakukan aktivitas di luar ruangan atau di outdoor ya di sana Kyo. Semoga bermanfaatnya buat kita segala. Bisa dibaca di informasinya lebih lengkap itu bisa dibaca di laman rri.co.id. Dan di sana tentunya masih menyisakan waktu di 27 menit lagi di kebersamaan Barendo pagi. Dan di 91,7 MHz tentunya masih hadir untuk menemani Arsanak di aktivitas di pagi hari. Kau bersama saya Sofi.

Yo, di 91,7 MHz-nya ada sanak di RRI Perempat. Ada sanak tentu tahu ya namanya dana bansos tuh. Mungkin juga lah dapat informasi-informasi dari media sosial terkait dengan dana bansos, kabar-kabarnya dah. Nah, tentunya ada sanak juga tahu juga bahwa dalam minggu-minggu ini ada namanya realisasian dana bansos nih. Nah, tentunya mungkin ada juga di sana yang masih bingung dari mana dapat informasinya dan cara ngeceknya kita kok dapat apa tidak dana bansos tersebut yo di sana kyo. Nah, iko dari panduan di laman rri.co.id ini di sana kyo masyarakat atau kita segalo di sana juga bisa segalo dapat memeriksa status penerima bantuan sosial atau bansos di 2026 secara mandiri melalui layanan resmi Kementerian Sosial nih di sana kyo. Nah, pengecekan Niko membantu kita segalo mengetahui apakah data kita tercatat sebagai penerima bantuan serta melihat informasi kesejahteraan yang tersedia dalam sistem pemerintah. Nah, salah satu cara yang dapat kita gunakan yakni melalui situs resmi cek bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id/. Nah, layanan cek itu tuh menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN sebagai sumber data penerima manfaatnya di sana. Kemudian juga untuk melakukan pengecekannya, kita dapat membuka situs tersebut melalui peramban di ponsel atau komputer. Setelah halaman itu terbuka, masukkan 16 digit nomor induk kependudukan atau NIK sesuai KTP. Kemudian juga ngetiknya kode verifikasi yang muncul, kemudian pilih tombol pencarian data. Laju setelah proses pencarian selesai, sistem akan menampilkan informasi sesuai data yang tersedia, termasuk identitas penerima manfaat dan status bantuan yang tercatat. Kita juga bisa memeriksa hasilnya dengan teliti karena status penerima dapat berbeda sesuai program bantuan dan data yang tercatat di dalam sistem. Nah, apabila nama atau data tidak ditemukan, ada senak tentu dapat memastikan kembali bahwa NIK telah dimasukkan dengan benar dan mencoba melakukan pengecekan ulang. Jika terdapat ketidaksesuaian, ini ada senak tentunya ingin memperoleh penjelasan mengenai status bantuan, kita dapat menghubungi pemerintah desa atau kelurahan maupun dinas sosial setempat. Nah, ada senak yang penasaran nih, termasuk saya juga nih. Kita dapat gak sih dana bansos? Apa aja sih syaratnya? Cacak kami kok dapat gak sih dana bansos? Kalau dapat iku kok wis cak dapat apa nih anu nah weh. Lalamu gak dapat yang cek itu iku. Oke, kok semoga menjadi apa ya? Referensi buat kita segala dapat gak dapat bisa tentunya kita segala bisa ngecek ya di akun yang saya sebutin tadi dan ada sana tentunya bisa membaca di atau melansir di informasi lengkap nih dapat di apa namanya itu di laman rri.co.id dan tentu juga ada sana juga dapat melansirnya dari sumber Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui situs resmi cek bansos dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Nah, di sana semoga rasa keponya penasaran ya. Cek-cek aja di situ. Klak aku juga selesai bakal ke situ juga ngeceknya ke di sana ya. Nah, di kebersamaan kita tinggal menyisakan waktu 12 menit lagi nih sana di Barendo pagi. Yo, selamat beraktivitas, selamat pagi, selamat semangat pagi yo di hari itu semoga bermanfaat segala apa yang kita kerjakan dan juga semoga di sana bisa terhibur dengan sajian dari 91,7 MHz di sana keo.

Hari Sanak di informasi kabar kita tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian barat nih ada Sanak yo. Di mana Balai Bahasa Provinsi Bengkulu menggelar perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2026 dengan mengusung tema Bahasa Indonesia Bermartabat, Indonesia Berdaulat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, mempererat persatuan, dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu Adriana Yohan mengatakan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, namun juga sebagai gerakan kebangsaan. Ia menuturkan gerakan tersebut membutuhkan kolaborasi aktif lintas sektor agar upaya penguatan bahasa dan sastra dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, Indonesia menegaskan tidak akan membuka kembali ekspor benih lobster. Meskipun permintaan dari pasar luar negeri masih menjadi peluang ekonomi, pemerintah memilih mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri agar sumber daya laut Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kebijakan tersebut saat peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih-Bening Lobster Jakarta Senin 12 Oktober 2026. Langkah ini juga disenak menjadi bagian dari upaya pemerintah menghentikan pengeluaran benih lobster secara ilegal sekaligus memperkuat pengawasan terhadap sumber daya kelautan. Demikian ada informasi dari kabar kita tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Adik sanak juga bisa melansir di laman rri.co.id atau bisa membaca mendownload di RRI Digital. Dengan berakhirnya informasi dari kabar kita di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat nih adik sanak, maka berakhir pula perjumpaan kita di Barendo pagi. Dan kami undur diri di pagi hari Iko. Dan terima kasih atas kebersamaan adik sanak dari pukul 5 hingga pukul 10 pagi Iko di Rabu 14 Oktober 2026. Kami ucapkan terima kasih, semangat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

untuk diet, sampai kayak vitamin C dan juga antioksidan buat bantu lawan penyakit dan juga kulit tetap cerah. Nah, jadi jantung sehat, tulang kuat, usus pun aman di sana. Segala bisa didapat dari sayur-sayur Iko. Jadi kita tambah sawi putih ke menu harian kita kayak cocok kok ya. Makan sehat, badan pun semakin kuat. Nah, untuk di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan analisis pendapat tidak mudah untuk menggunakan radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak dimanapun berado, terima kasih lah gabungan bersama kami di RRI Prompek Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu. Adik sana senang nian saya Donga Kamal di siang hari ko nemani adik sanak di berando siang. Yang khususnya dari jam 10 sampai jam 11 iko kita ada di acara Kecek Kito spesial dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Dengan narasumbernya Inga Ferdiana Anggraini. Apa kabar Inga?
1: Alhamdulillah baik.
0: Cak mano kabarnya hari iko? Sehat?
1: Sedikit batuk ya.
0: Siap, tidak apa-apa ya. Terima kasih juga lah hadir bersama kami di Kecek Kito kali ko. Jadi adik sana, bagi adik sana juga yang lagi nak gabungan bersama kami, bisa hubungi line interaktif kami di WA, bisa di nomor WA 0811 7816544, atau melalui nomor telepon di nomor 0736 7321994. Jadi adik sana, kita di Kecek Kito hari ini spesial dengan Balai Bahasa bakal bahas temanya itu Ayo Cintai Bahasa Daerah. Jadi kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi ya kan Inga? Betul sekali adik sana. Jadi bagi adik sana yang lagi nak gabungan, langsung aja hubungi nomor yang lah saya cantumkan tadi adik sana ya. Oke. Inga, kabarnya hari ini penaga apa agak tidak enak badan, agak flu batuk-batuk, tapi masih menyempatkan hadir Riko di sana. Gara-gara. Dan juga memang cuaca memang lagi tidak menentu juga Inga ya. Kadang hujan badai, tiba-tiba berhenti kan, tiba-tiba panas lagi. Iko kalau cintai bahasa daerah ko, ya pasti kita di Bengkulu harus cintai bahasa Bengkulu Inga ya. Walaupun di Bengkulu sebenarnya banyak bahasa ko Inga ya.
1: Tapi kalau untuk bahasa daerahnya sendiri itu ada terbagi dua sih sebenarnya.
0: Terbagi dua ya.
1: Ada bahasa daerah pendatang dan bahasa daerah lokal. Untuk bahasa daerah pendatang itu menurut hasil pemetaan tahun 2008 itu ada tiga bahasa daerah, yaitu bahasa Minangkabau, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Untuk bahasa lokalnya itu sendiri juga terbagi tiga sebenarnya.
0: Oh, lokalnya terbagi tiga juga enggak ya?
1: Bahasa Enggano, bahasa Rejang, dan bahasa Bengkulu dengan 9 dialek. Nah mungkin untuk Kamal pernah dengar tentang bahasa Serawai, bahasa Pasemah, seperti itu termasuk dialek, bukan bahasa daerah.
0: Oh, dialek itu bukan ya, bahasa daerah ya.
1: Tadi kan bahasa Bengkulu itu mempunyai 9 dialek. Nah itu tadi dialek-dialek itu ada Serawai, Pasemah, Nasal, Kaur, Muko-Muko, seperti itu.
0: Oh. Walaupun itunya sendiri lumayan agak beda-beda sebenarnya bahasa Bengkulu tinggal ya, tapi itu cuma dialek ya, bukan bahasa ya.
1: Jadi dialek dari bahasa Bengkulu.
0: Oke, jadi cek itu adik sana ya. Sebenarnya apa? Ada tiga bahasa sebenarnya. Walaupun di Bengkulu sendiri terbagi jadi 9 dialek ingat ya.
1: Untuk bahasa Bengkulunya. Nah, Kamal sendiri dari mana aslinya?
0: Kalau saya lahir dan besar di Bengkulu ingat.
1: Aslinya?
0: Aslinya kalau bapak saya Bengkulu Selatan, Kedurang.
1: Oh, Kedurang. Kedurang itu kalau nggak salah Pasemah ya?
0: Iya, Pasemah. Dia pakai cek itu.
1: Jadi kan kalau Sarawak itu ada yang O untuk di Seluma, A untuk di Bengkulu Selatan, mulai dari Kedurang sampai kadang Guci itu dia Pasemah.
0: Iya.
1: Tapi bisa, lancar kakaknya.
0: Kalau ngomong bahasa Pasemah tuh kalau dengar tuh paham ya? Walaupun sebenarnya ada yang terlalu dusunian kalau kecek kami itu, jadi kami tidak terlalu paham nian kamus-kamusnya itu. Jadi kalau secara garis besar,
1: kalau orang
0: ngerti gitu. Okay. Kalau ngomong juga bisa juga. Walaupun kalau orang dusun yang dengar agak lucu keceknya nadanya. Iya, karena tidak biasa kan. Jadi saya itu ya. Kalau cintai bahasa daerah sendiri itu tuh apa sih ya maksudnya?
1: Kalau ini menurut saya ya, saya pribadi itu bahwa kita cinta terhadap bahasa daerah itu adalah sikap peduli kita atau sikap bangga kita terhadap bahasa daerah. Kita kalau mencintai sesuatu itu kan pasti harus tahu dulu ya harus tahu dulu, sudah tahu kita mulai ada perasaan. Perasaan itu ya itu tadi, kalau kita sudah cinta sama sesuatu atau seseorang, kita kan ingin memiliki dan melindungi. Nah begitu betul. Juga dengan bahasa daerah, kalau kita sudah tahu, kita sudah timbul rasa cinta, dan kita pasti akan ingin melindungi bahasa daerah tersebut. Jadi sikap bangga, sikap peduli itulah yang disebut dengan cinta terhadap bahasa daerah menurut saya.
0: Jadi kayak itu ya. Jadi kalau kita apa punya bahasa daerah, jangan malu-malu lah untuk digunakan ini.
1: Jadi itulah beberapa tahun terakhir ini kan kami memiliki program revitalisasi bahasa daerah, itu bagaimana generasi muda itu tidak malu untuk berbahasa daerah. Jadi kita harus bangga dengan bahasa daerah kita. Jadi terserah orang mau membuli kita, mau mengatakan kita orang dusun, yang jelas jangan pernah malu untuk menggunakan bahasa daerah.
0: Dimana kalau sekarang tuh ya karena perkembangan zaman ingat yo, media sosial juga kan tidak bisa dipungkiri, terkadang anak-anak daerah kok lah mulai apa ya, pengen tampak gaul juga, cek itu keren juga kan, jadi ngikuti zaman pakai apa, kalau Jakarta lo gue. Okay. Jadi kadang kalau ngomong ambo tuh agak malu ya,
1: karena tidak bisa kita pungkiri juga generasi muda itu enggan untuk berbahasa daerah, karena terkadang memang dari lingkungannya sendiri yang membuat mereka tidak cinta lagi terhadap bahasa daerah mereka. Seperti salah satu contohnya itu temannya bilang, "Ih, dusunian kau nih," bagaimana seperti itu kan. Terus ya sikap penutur jatinya itu sendiri yang membuat bahasa daerah itu terpinggirkan, menjadi satu momok yang mungkin memalukan seperti itu untuk penggunanya sendiri. Jadi sikap penutur jati, banyak kak yang menyebabkan bahasa daerah itu posisinya menjadi tergeser. Salah satunya tadi apa, sikap penutur jati dari bahasa daerah itu tersebut. Terus ada kawin silang, pernikahan silang. Misalnya ada yang menikah dengan orang Jawa, dengan orang Bengkulu, mereka bingung ingin menggunakan bahasa apa untuk komunikasi sehari-hari, jadi memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi anak-anaknya itu bingung, nggak diajarkan bahasa Jawa, nggak diajarkan bahasa Bengkulu, jadi bahasa Indonesia aja sehari-harinya. Jadi itu salah satu juga. Terus apalagi ya, transmigrasi kayak gitu tadi. Jadi yang kakak bilang tadi kan, yang dari misalnya dari dusun nih kuliah nih ke Jakarta, baru berapa bulan udah lulu gue itu juga, kayak gitu kan juga membuat bahasa daerah kita posisinya terpinggirkan
0: gitu kan. Jadi begitu ya. Dan juga kalau penutur jati tadi apa tuh ya? Mungkin ada pendengar yang belum paham kan, penutur jati itu apa tuh?
1: Penutur jati itu penutur bahasa daerah itu, penutur asli gitu, penutur loh kan. Asli. Jadi seperti orang tua kakak itu berarti kan penutur jati dari bahasa Pasemah di Kedurang. Ya. Orang tua saya itu kan dari Seluma, jadi penutur jati bahasa Bengkulu dialek Serawai gitu. Penutur asli lah.
0: Penutur asli.
1: Iya, penutur jati kalau kita bilangnya.
0: Okay. Dan juga kita tadi harus melestarikan dan mencintai tadi biar tidak ikut juga ya, biar tidak tergerus ya, biar tidak hilang bahasa daerah kan. Iya
1: benar. Jadi siapa lagi seperti Kak Kamal bilang tadi di awal, siapa lagi sih yang melestarikan bahasa daerah kalau bukan kita penutur jatinya itu sendiri. Karena bahasa daerah itu kan adalah identitas kita. Jadi kalau kita kehilangan bahasa daerah itu sama dengan kita kehilangan identitas kita.
0: Kehilangan identitas ya. Jadi kalau ke generasi selanjutnya kok bingung
1: ya. Nah iya.
0: Bahasa daerah sih kok apa kok?
1: Orang Indonesia taunya ya udah cuma bahasa Bengkulu kota, padahal bahasa Bengkulu kota itu sendiri berbeda loh Kak dengan yang pakai kita sehari-hari ini. Kita itu lebih ke bahasa Melayu yang kita pakai ini. Makanya kalau kita ngomong sama orang Palembang, orang Jambi, kita masih mengerti karena bahasa Melayu pada umumnya. Tapi kalau kita teliti lagi bahwa bahasa Bengkulu kota itu enggak seperti yang kita gunakan sehari-hari.
0: Berarti itu bukan bahasa aslinya ya? Biasa bukan. Yang kita pakai sehari-hari di kota Bengkulu.
1: Jadi kalau orang Bengkulu kota yang asli kan mereka nggak pernah bilang ambo.
0: Sayo.
1: Mereka pakai sayo. Kalau yang itu pakai nang. Nang itu, nang di
0: seperti itu. Mungkin kalau di Bengkulu kok cak orang pasar Bengkulu.
1: Nah benar, yang di daerah mungkin Pantai Berkas.
0: Iya Pantai Berkas.
1: Terus daerah-daerah situ. Tanah Patah juga ada kalau nggak salah.
0: Jadi yang ngomongnya agak berkarek-karek.
1: Ah benar, R berkarek, benar.
0: R receknya kan. Iya, kalau ngomong tuh saya ada juga tuh kawan kuliah ya. Orangnya tuh tinggal di Pasar Bengkulu kan, daerah Pasar Bengkulu. Jadi bapaknya tuh memang kalau ngomong tuh R-nya agak berkarek. Iya, kalau ngomong itu. Suara tuh suago.
1: Itu udah ciri khas dari orang Bengkulu kota yang asli kayaknya.
0: Walaupun padahal sebenarnya kalau dia ngomong tuh R-nya itu bisa lurus, bisa. Tapi karena kebudayaan kebiasaannya tadi enggak ya.
1: Benar, pengucapannya itu tadi udah seperti itu. Jadi kan kita mengenalnya memang orang Bengkulu kota itu R-nya bekare.
0: Jadi adik sana kalau bagi adik sana R-nya hidup bekare bukan orang Bengkulu gitu adik sana.
1: Enggak juga.
0: Tidak juga kan. Iya. Dan ada enggak ingat dampak lainnya selain itu ingat kalau apa kalau kita tidak melestarikan ke generasi muda tambah lagi yang masih bayi kan belum paham apa-apa kalau dia bertumbuh cak manusia itu.
1: Sebenarnya kalau untuk bahasa daerah itu Kak lebih ke kepunahan ya.
0: Kepunahan.
1: Kita lihat bahwa menurut kondisi vitalitas bahasanya itu sendiri untuk bahasa Bengkulu itu seperti bahasa Enggano itu posisinya sekarang itu dia sudah mulai terancam punah. Untuk bahasa Enggano terancam punah, untuk bahasa yang lain itu dianggap posisinya dalam kondisi rentan seperti bahasa Rejang, bahasa Sarawak itu kan rentan bukan karena bukan kalau kita lihat untuk masyarakat Sarawak ya mereka itu masih menggunakan bahasa mereka sehari-hari. Anak kecil yang baru mulai bicara pun kental sekali bahasa Sarawaknya. Cuma memang untuk menjaga agar bahasa daerah itu tetap lestari kan kita harus mempunyai dokumentasi penting, dokumentasi yang real seperti regulasi atau undang-undang terhadap pelindungan bahasa daerah itu tersebut. Lalu kamus, ensiklopedia, glosarium seperti itu. Jadi harus diperbanyak lagi agar posisinya ini tadi semakin kuat. Jadi ada dokumentasi resminya lah. Itu.
0: Nah, kalau untuk sepanjang sampai saat Iko ingat, kalau untuk dokumentasi atau apa kecik ingat tadi dari regulasi. Pemerintah regulasinya itu macam apa tuh?
1: Nah, alhamdulillah ini
0: yang lah ada sekarang.
1: Kak Kamal tahun 2024 kemarin tepatnya di 2024 itu kami sebelumnya itu kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bengkulu membuat rancangan peraturan gubernur terhadap pelindungan, pengembangan, pembinaan bahasa dan sastra serta aksara daerah di Provinsi Bengkulu. Jadi alhamdulillah di April 2024 rancangan gubernur tersebut pergub itu sudah disahkan sama waktu itu masih ya. Zaman Pak Rohidin. Terima kasih banyak Pak Rohidin atas dukungan terhadap pengembangan, pembinaan dan pelestarian bahasa sastra dan aksara daerah di Provinsi Bengkulu. Nah, dengan lahirnya pergub tersebut, sebenarnya kami menginginkan untuk kabupaten kota mulai menyusun seperti mungkin pergub terhadap pelestarian bahasa
0: untuk
1: daerah.
0: Apa tuh?
1: Agar bahasa daerah kita ini punya regulasinya, punya undang-undangnya, jadi terlindungi dia. Jadi kita tidak punya lagi alasan untuk tidak melestarikan bahasa daerah kita. Contohnya yang bisa kita tiru dari masyarakat Jawa adalah bagaimana bahasa daerah ini masuk dalam kurikulum di sekolah, jadi di mata sekolah. Pelajaran wajib. Itu kan keinginan kami dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, dari Badan Bahasa di Pusat juga. Keinginannya itu ya itu tadi, bahasa daerah itu masuk di kurikulum sekolah menjadi mata pelajaran wajib. Tapi mungkin sedikit susah, sedikit sulit, ya banyak yang harus prosesnya itu nggak gampang mungkin untuk
0: panjang
1: itu.
0: Ya.
1: Dan
0: biar
1: kami
0: bisa
1: kan,
0: terrealisasi.
1: Untuk kami sendiri Balai Bahasa kan mungkin tidak bisa bergerak untuk kurikulum kan karena memang itu bukan tusi kami. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Provinsi Bengkulu. Jadi kami mungkin perpanjangan tangannya lah seperti itu. Bagaimana? Ya kami mintalah untuk bahasa daerah itu masuk dalam kurikulum mata pelajaran wajib di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan suatu hari nanti ya, Kak.
0: Mudah-mudahan ya, iya. Suatu hari nanti bisa terrealisasi iya. Biar dari kecil lah ya bisa anak-anak kita adik-adik kita generasi selanjutnya ya terus lengket bahasa daerah
1: iya,
0: di Bengkulu
1: karena itu tadi bahasa daerah itu identitas kita.
0: Iya betul. Kalau bukan kita siapa lagi.
1: Iya benar ya. Karena seperti program kami revitalisasi bahasa daerah itu kan bagaimana menghidupkan kembali bahasa daerah itu kan di penutur jatinya bukan
0: di penutur jatinya
1: penutur jati bahasa lain misalnya bahasa Bengkulu ya. Penutur jati bahasa Bengkulu bukan dari Jawa, bukan dari Sunda. Jadi kembali lagi ke masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah tidak peduli, ya jangan marah kalau suatu hari kebudayaan-kebudayaan kita itu dicaplok oleh negara lain.
0: Betul. Karena kalau kayak beberapa tahun sebelumnya pernah juga ingat sih konflik kan,
1: bener.
0: Perebutan budaya. Jadi, ini budaya negara kami.
1: Jadi kan jangan sampai seperti itu.
0: Jadi cek itu di sana yo. Dan juga ingat kalau ikut tadi nggak masalah penutur jati tadi itu kan kita yang meneruskan dari keluarga kan. Dan juga cak mano kok peran keluarga dalam jago penggunaan bahasa daerah kau ingat.
1: Nah itu tadi Kak Kamal bahwa sebenarnya aktor paling utama terhadap pelestarian bahasa daerah itu adalah keluarga. Bahasa ibu kita bilangnya bahasa daerah bahasa itu kan. Jadi bagaimana anak itu akan mencintai bahasa daerahnya kalau di rumah pun orang tuanya sudah tidak menggunakan bahasa daerah itu. Kita kasus yang kita sering temui di zaman sekarang ini adalah orang tuanya itu gengsi untuk mengajarkan bahasa daerah. Jadi dia lebih memilih anaknya untuk fasih berbahasa asing, fasih berbahasa Indonesia. Itu enggak salah sebenarnya, enggak salah sama sekali. Anaknya mahir berbahasa Indonesia itu bagus, berbahasa asing itu keren. Cuma jangan lupakan bahasa daerah kita. Jadi orang tua adalah aktor utama dalam pelestarian bahasa daerah. Benar. Saya juga belajar tahu bahasa daerah bukan dari orang lain kan, kalau saya contohnya saya karena dari orang tua saya pada saat dia marah-marah tuh, wah keluar itu kan bahasa ininya. Kak Kamal juga pasti dari orang tua juga kan, bukan dari luar. Jadi bagaimana anak akan mencintai kalau orang tuanya sendiri itu sudah tidak ikut melestarikan bahasa daerah di dalam lingkungan keluarganya itu sendiri.
0: Kalau saya sendiri kan memang bapak kan dengan adik-adiknya dengan keluarganya itu sering ngumpul lah. Kalau ngumpul tuh pasti pakai bahasa daerah tuh. Mau tidak mau gitu, pasti tuh terekam di otak gitu ya.
1: Walaupun tidak mahir, tapi kita tahu.
0: Iya.
1: Itu kan. Jadi jangan sampai lepas benar-benar yang enggak tahu sama sekali, yang enggak kenal sama sekali terhadap bahasa daerah kita.
0: Iya betul. Gitu. Kalau saya sendiri sih kalau dengan keluarga inti, saya agak malas ngomong pakai bahasa kedurang tuh, pakai bahasa pasma tuh karena sering diajek. Tapi kalau kayak orang lain nih kan, saya pede. Karena kalau orang lain tuh, ya kalau keluarga biasa lah ngejek.
1: Kalau orang lain juga tahu kita salah.
0: Ayo. Jadi ngomong bahasa daerah gas-gas aja.
1: Iya, enggak apa-apa, Kak. Saya juga gitu.
0: Jadi di sana kalau penutur jati tadi itu atau bahasa ibu lah ingat ya ngomongnya ya. Itu paling utama dari keluarga
1: ya. Iya, paling utama dari keluarga lalu ke lingkungan sekolah. Jadi kan enggak salah kalau apa?
0: Lagi enggak bahasa asing bahasa Inggris atau
1: enggak salah itu seorang siswa itu mahir bahasa Inggris, mahir berbahasa asing. Memang bahasa Indonesia itu harus kita gunakan di lingkup formal pada saat jam pelajaran di kelas silahkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi pada saat istirahat itu bolehlah kita sesama teman, sesama guru itu kan menggunakan bahasa daerah.
0: Atau sambil bergurau
1: ya,
0: sambil jadi, bercanda
1: benar,
0: kan.
1: Benar.
0: Pakai bahasa daerah tidak salah.
1: Enggak.
0: Dan juga itu yang ada yang sedikit menarik dari set meninggal sebelumnya tadi ngomong tentang kamus atau ensiklopedia bahasa daerah. Emang kita Bengkulu kok ada deh ingat? Kamus bahasa daerah.
1: Alhamdulillah Kak, Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu beberapa tahun terakhir itu telah menghasilkan beberapa kamus bahasa
0: beberapa
1: daerah.
0: Kamus,
1: seperti kami itu menghasilkan kamus Dwi Bahasa. Jadi Indonesia Rejang, misal Rejang Indonesia seperti itu. Kami sudah menghasilkan kamus Rejang, bahasa Enggano, terus juga bahasa Bengkulu dialek Serawai. Kemarin itu bahasa Bengkulu dialek Nasal, tahun ini bahasa Bengkulu dialek Pasemah, bahasanya Kak Kamal.
0: Lagi dalam proses ya?
1: Kalau untuk tahun ini baru mau dimulai.
0: Baru mau dimulai.
1: Baru mau dimulai nanti pengambilan data seperti itu. Nanti akan dibuat kamusnya dalam 1 tahun terakhir.
0: Oke, jadi bagi adik sana kok ingat kalau lagi nak cari kamusnya kemana kok ingat?
1: Oh silakan ke Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ke perpustakaannya.
0: Ke perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu.
1: Di
0: ingat.
1: Jalan Timur Indah 3.
0: Jalan Timur Indah 3. Tidak apa-apa ingat, itu karena apa ya penting juga gitu untuk neruskan ke generasi-generasi selanjutnya ingat. Terkadang kok ke apa ya? Kalau saya kan umurnya 20 ke 30 ingat ya.
1: Okay.
0: Kadang kalau ke anak SD SMP itu dia lah terkontaminasi kayak media sosial, budaya-budaya Korea,
1: pasti,
0: Barat
1: pasti.
0: Tuh. Jadi itu agak sombong-sombongan, agak males itu namanya.
1: Jangan kan ke bahasa daerah. ke bahasa Indonesia aja mereka lebih fasih untuk berbahasa asing. Yang kita temui, fakta yang kita temui terhadap generasi muda zaman sekarang, mereka lebih fasih berbahasa Korea, lebih fasih berbahasa Jepang, Inggris, itu nggak salah. Cuma itu tadi ada tatanannya gitu. Untuk formalitas itu gunakanlah kita bahasa Indonesia. Untuk pergaulan kita gunakan bahasa daerah, itu sebagai referensi ilmu kita untuk bahasa asing itu. Jadi memang penunjang kita. Kita tidak boleh memungkiri bahwa bahasa asing itu adalah salah satu penunjang yang penting untuk zaman sekarang untuk meraih. Ya, Kamal pasti tahu lah bagaimana kita harus mahir berbahasa asing saat ini.
0: Itu memang dibutuhkan, tapi jangan dilupakan juga bahasa daerahnya.
1: Jangan lupakan bahasa daerah kita.
0: Oke. Jadi Cik itu adik sana. Jadi kalau lagi gak cari kan bagi adik sana, lagi nak ajak anaknya bisa enggak ya? Orang tua dengan anak main ke perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu bisa enggak?
1: Jadi kami itu sekarang punya itu Kak, kegiatan yang berapa kali dalam seminggu itu berwisata ke Balai Bahasa Provinsi Bengkulu.
0: Berwisata.
1: Jadi ada anak SD, anak SMP itu yang datang ke kantor ke Balai Bahasa itu kami awali dengan senam Anak Indonesia Hebat. Terus sesudah itu ada rangkaian yang mereka ke perpustakaan, mengenal produk-produk dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Jadi kita tentang terkait bahasa daerah ini enggak hanya kamus seperti itu, tetapi kita juga membuat cerita anak berbahasa daerah. Iya, itu Dwi Bahasa juga. Jadi Kak Kamal bisa ikut itu tahun ini. Kita sayembara.
0: Oke. Dan saya juga kan lah punya anak kok ya.
1: Oke.
0: Walaupun baru 1 tahun sih. Karena seiring berkembangnya kan dia pasti ada proses belajar. Nah, saya tidak pengen juga anak saya kok tidak bisa berbahasa daerah. Kita harus bangga juga. Kalau bukan kita siapa lagi, Cak?
1: Tadi. Kan saya bilang tadi cinta bahasa daerah itu adalah bagaimana kita peduli dan bangga terhadap kebudayaan kita, karena bahasa itu bagian dari budaya.
0: Budaya kita sendiri juga ya. Nah, itu apa tuh enggak hubungannya antara bahasa daerah dan identitas budaya satu daerah tuh apa tuh hubungannya?
1: Ya itu tadi Kak, saya bilang kan kita misal nih Kak Kamal ke Amerika nih misal. Enggak jauh-jauh ke Jakarta aja, ke Jakarta. Jadi orang tahu Kak Kamal itu orang Bengkulu misalnya itu dari mana sih? Bukan dari pakaian kan? Bukan dari wajah, bukan dari apa? Tetapi kan dari dialek, dari bahasa yang Kak Kamal bawa di sana. Kita tahu dia orang Minang dari mana, dari bahasa, dia orang Batak dari bahasa. Jadi bahasa itu sangat menentukan identitas kita, terlihat kita asal kita tuh dari mana. Jadi apalagi bahasa itu kan kebudayaan. Kebudayaan itu kan mengandung banyak makna dari segi kehidupan, dari segi bagaimana suatu suku itu bertindak menurut norma yang berlaku seperti itu Kak.
0: Jadi saya itu adik sana yuk. Karena apa ya, daerah tuh karakteristik seseorang juga ya.
1: Jadi ya kita tahu Kak Kamal orang mana ya dari bahasa daerah yang Kak Kamal ucapkan.
0: Cak gitu. Ingat tadi kan kalau misalnya kita berkumpul di satu lokasi Cak Jakarta tadi, kalau kita lagi ketemu orang Jawa mungkin kita bisa menyesuaikan juga ya yo. Karena kurang lebih kita paham lah budayanya Cak Iko. Iya. Orang timur kan agak keras, kita ngomong agak kencang juga. Enggak masalah kok.
1: Ya, kita menyesuaikan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.
0: Iya. Karena di RRI juga kan ada juga Mas Bagas namanya, penyiar perompek juga. Dia kan dari Solo tuh. Mungkin apa ya? Terkadang dia agak kaget lah. Ngapa orang Bengkulu kok ngomong kencang-kencang terus ya?
1: Saya juga waktu kuliah juga gitu. Jadi pada saat kuliah itu kok orang Sumatera itu kasar bilangnya. Enggak kasar saya bilang, tapi memang itu udah menjadi dialek kami. Kami berbicara itu tegas seperti itu. Kami bukan marah loh, enggak ada kami marah di kata-kata kami itu. Jadi bukan kami posisinya sedang marah atau apa, tapi memang cara pengucapan kami di Sumatera seperti itu. Kalau mereka kan lembut ya. Karena kita enggak dengar ngomong apa mereka ini kan.
0: Padahal bukan niatan marah, memang
1: kan
0: udah memang, terbiasa aja itu.
1: Iya, seperti itu. Apalagi kan daerah-daerah pantai itu kan melawan ombak. Jadi kan ngomongnya harus kencang. Berbeda dengan orang di pegunungan. Pegunungan itu pasti ngomongnya lembut. Karena dia nggak harus melawan angin pantai. Melawan ombak.
0: Memang kalau kece orang tua gitu dulu tuh, ya apa Sumatera kencang? Karena di pinggir sungai, pinggir pantai. Kalau ngomong pelan pasti tidak dengar.
1: Nggak dengar.
0: Oke, jadi cek tadi di sana tentang bahasa daerahku. Kita bakal rehat sejenak. Okay. Kita bakal dengarkan dulu lagu-lagu sebentar. Kelak bakal kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol dengan Inga Ferdiana.
1: Inga Diana aja.
0: Inga Diana. Kelak kita bakal lanjutkan lagi di sana. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempek Bengkulu 91,7 FM. Suara Budaya Bengkulu. Okay.

0: Halo di sana, terima kasih masih bersama kami di RRI Prompek Bengkulu, masih di acara Gecek Kito dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, masih dengan tema Ayo Cintai Bahasa Daerah. Jadi kalau bukan Kito, siapa lagi ya di sana? Ayo. Tadi kita lah banyak ngobrol-ngobrol dengan Inga Diana masalah tutur apa?
1: Penutur jati
0: atau bahasa ibu. Jadi ya tadi lah banyak kita ngobrol tentang bahasa daerah juga ya, ya. Di mana Balai Bahasa Provinsi Bengkulu lah banyak juga program ya, kan untuk melestarikan bahasa ya. Itu. Nah, aku ingat Balai Bahasa aku kan sebagai apa ya, instansi yang fokus di bidang bahasa ya, ya. Nah, selain yang lah kita obroli tadi, apa aja aku ingat program atau kegiatan yang pernah atau sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan sekarang di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu terkait pelestarian bahasa daerah itu sendiri.
1: Seperti yang Cak kami omong tadi bahasa daerah aja nih. Tadi bahasa Indonesia terus. Jadi beberapa tahun terakhir Iko, Kak Kamal, kami itu di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu terkait bahasa daerah itu ada 3 program sih sebenarnya, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yang ini adalah tahun keempat untuk Provinsi Bengkulu melaksanakan revitalisasi bahasa daerah. Terus ada juga program KI, kamus, pembuatan kamus tadi. Terus yang tadi itu cerita anak Dwi Bahasa, itu juga udah jalan berapa tahun. Nah, untuk kebetulan saya di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu fokusnya di revitalisasi bahasa daerah untuk beberapa tahun terakhir ini. Dan tahun 2025 kemarin kami juga sudah mulai untuk melaksanakan pemetaan bahasa kembali.
0: Pemetaan bahasa.
1: Jadi kita kalau berapa tahun nih Badan Bahasa lah tidak pernah lagi melaksanakan program pemetaan bahasa. Jadi tahun 2025 sampai dengan 2029 kelak, kami melaksanakan program pemetaan bahasa.
0: Ah, pemetaan bahasa tuh cak mano tuh ini?
1: Jadi kami itu ngambil data ke TP atau titik pengamatan yang sudah ditentukan, yang sudah UPT Balai Bahasa tentukan, didampingi oleh pakar dari pusat, dosen, dari pihak Badan Bahasa itu sendiri. Jadi kami akan turun ke lapangan di titik pengamatan yang sudah ditentukan, kami akan mengambil data bahasa itu ada 1191 kuesioner. Dalam satu kuesioner itu ada 1191 data bahasa yang akan kami konfirmasi ke penutur jati, yang kami sebut itu sebagai narasumber atau informan. Itu prosesnya panjang
0: ya,
1: karena nanti akan berbicara tentang dialektometri, dialektologi segala macam
0: yang terlaksana aku ke beberapa titik.
1: Kalau untuk 2025 kemarin itu kami baru ke 5 titik.
0: Kelima
1: titik itu ada di Kaur, itu ada di Muara Sahung, ada di Waihawang, terus di satu titik di Bengkulu Selatan, 2 titik di Muko-Muko, di Tunggang Pondok Sugu, dan di Talang Medan Celagan Raya. Untuk tahun ini insya Allah kami akan ngambil ke 10 titik pengamatan.
0: 10 titik, lebih banyak enggak ya?
1: Karena kan kami sudah memberikan TP untuk 5 tahun ke depan, jadi kemungkinan insya Allah untuk sampai tahun 2029, 2026, 27, 28, 29 itu 10 titik setiap tahunnya.
0: 10 titik setiap tahun. Itu tidak ada ingat ya? Susah deh si Waikonyo ngambil datanya cek itu.
1: Kami yang jelas kalau untuk mengambil data pemetaan kami harus paham dulu dengan IPA.
0: Apa tuh IPA?
1: International Phonetic Alphabet. Jadi kita misalnya ngambil data, ada informannya ngomong nih, kami harus langsung tulis di kuesioner. Nulisnya itu tidak pakai huruf Latin biasa. Jadi sudah ada rumus-rumus, misalnya GH, misalnya untuk di Sarawai ya, kata tahua, sayur kan. Nah itu kalau di IPA, International Phonetic Alphabet, kami nggak bisa. Kan kalau Latin biasa T A G H U A K. Nah, untuk di fonetisnya sendiri GH itu ada padanannya. Enggak bisa kami tulis GH. Jadi R besar.
0: Jadi R besar.
1: Jadi kalau KH itu apa? Jadi ada E pakai payung, ada E terbalik itu, jadi
0: ada kode-kode tersendiri.
1: Harus hafal itu kalau untuk pemetaan bahasa, karena itu fonetisnya. Yang ditulis itu fonetisnya.
0: Dan juga ada kuesioner tadi seribuan nih.
1: 1191 data bahasa.
0: Nah, iya. Itu yang bakal diajukan ke narasumbernya kok, mm-hmm.
1: Jadi kami bertanya, mereka ucapkan dari bahasa daerah mm-hmm. mereka.
0: Dan yang berjalan kok lancar daing?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar.
1: Mm-hmm. Alhamdulillah lancar.
0: Karena itu pasti butuh waktu juga kan, karena sebanyak itu tuh pertanyaan.
1: Jadi lebih ke itu sih, kalau pada saat bertanyanya sih ida, cuman ida. Lebih ke yang kami memindahkan itu ke bentuk, kan kami di situ teman saya, kan kami saya turun tidak sendiri nih, mm-hmm. masih ada teman. Nah, teman saya itu yang menulisnya itu langsung di pada saat bertanya, jadi tidak bisa kami tulis malam kelak, cah itu kan kami nanya pagi nih, kami tulis malam kelak tidak bisa, jadi kami harus tulis langsung di situ pada saat itu juga, tapi langsung dengan fonetis tadi. Mm-hmm. Jadi memang tidak boleh salah. Nah, sesudah teman saya tulis pakai fonetis, saya pindahkan ke Excel itu juga dalam bentuk fonetis. Paling agak ribetnya di situ kalau kita kalau kita apa belum terlalu mahir untuk menuliskan kode-kode tersebut, memang agak lama. Mm-hmm. Saya juga belajar kok. Saya juga belum mahir, masih belajar.
0: Prosesing aja demi iya. apa pelestarian bahasa iya. daerah ini.
1: Itu untuk pemetaan.
0: Iya. Dan tadi kita kan lah banyak juga tuh bahasinya terkait dengan bahasa daerah. Mm. Sebenarnya bahasa daerah kalau di Bengkulu tadi cak cak nggak ada tiga kan dengan 9 dialek tadi. Iya. Itu tuh apa dialek kok? Apakah dioko kelak kedepannya bakal ada ikut deh nggak? Dialek kok bisa dipecah lagi jadi bahasa kah? Atau memang cak mana tuh kategori
1: nanti
0: ini?
1: Kalau di pemetaan nanti ada, kalau di Bengkulu kayaknya kemungkinannya itu kecil ya.
0: Kecil ini.
1: Tapi memang kalau untuk di pemetaan sendiri itu bukan tidak mungkin bahwa nanti suatu bahasa itu berubah jadi dialek.
0: Dialek.
1: Dialek berubah jadi subdialek, bahkan hilang.
0: Bahkan hilang?
1: Iya.
0: Apa itu, bisa cak itu ini?
1: Ya karena sama.
0: Hampir dengan, sama ya.
1: Makanya kita nggak bisa ngomong Pasemah, kayak contohnya Pasemah dan Sarawai itu sebuah bahasa. Karena Kak Kamal ngomong, ngecek pakai bahasa Pasemah, saya masih paham.
0: Masih paham.
1: Walaupun ya. Saya orang, misalnya orang saya orang Selumani kan, saya masih paham. Terus juga saya ngomong, ngecek pakai bahasa Sarawai, orang Lembak juga pasti masih ngerti. Mm-hmm. Kecuali seperti tadi, Enggano dan Rejang. Saya tidak ngerti lagi kalau orang Enggano ngomong, orang Rejang ngomong, saya udah nggak ngerti.
0: Oh.
1: Jadi ada perbedaan yang harus berapa persen sehingga isolek tersebut bisa dikatakan bahasa atau dialek atau subdialek bahkan hilang.
0: Ada penilaian tersendiri nggak?
1: Ada rumus-rumusnya itu tadi yang ilmu dialektologi dan dialektometri itu.
0: Jadi kalau secara umum kalau kita tidak paham lagi bahasa, aku bahasa bukan dialek enggak ya?
1: Biasanya.
0: Biasanya itu enggak ya? Kurang lebih enggak ya? Kalau untuk itu. Apa ya bahasa bayinya lah kurang lebih biar pendengarku bisa ngerti juga.
1: Seperti itu.
0: Karena walaupun sebenarnya oh berarti persenan sih itu ya. Walaupun sebenarnya kalau kayak bahasa Seluma dengan Pasma itu kan apa ya? Ada beberapa bahasa tuh yang tidak bakal dipahami kok dengan orang.
1: Tapi secara garis besar, secara umum besar. Kita paham.
0: Oh.
1: Masih paham kita dengan apa bahasa di Sarawai, Pasma. Lembak kita masih paham. Orang Bengkulu pun masih paham kok kalau orang Sarawai ngomong macam itu kan. Jadi belum bisa itu dikatakan sebuah
0: bahasa. Oke. Dan Niko selanjutnya

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana pemerintah mengubah mekanisme pembayaran utang pajak dengan mendahulukan pelunasan pokok utang sebelum sanksi administratif. Ketentuan itu diharapkan memberi ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pokok sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 71 tahun 2026 tentang perubahan atas PMK nomor 118 tahun 2024. Peraturan yang diundangkan pada 2 Oktober 2026 itu mengatur tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, mekanisme sebelumnya memperhitungkan pembayaran wajib pajak secara proporsional antara pokok utang dan juga sanksi administratif. Melalui aturan baru, pembayaran terlebih dahulu dialokasikan untuk melunasi pokok utang pajak. Info selanjutnya di sana, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan program bagi petani di Kelapo. Maksud saya bagi petani kelapa di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Sultan mengatakan dirinya telah lama menaruh perhatian terhadap pembangunan Enggano. Dia ingin program pengembangan petani kelapa di pulau terluar Bengkulu tersebut dilaksanakan secara masif dengan dukungan pemerintah pusat dan kelengkapan data kebutuhan petani. Dan menurut Sultan juga pemerintah melalui kementerian terkait telah menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan yang diajukan Provinsi Bengkulu. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Joy FM Retro 40. Di sana pasar telepon genggam atau handphone semakin beragam dengan hadirnya berbagai perangkat berharga terjangkau di sana yang menyasar kebutuhan masyarakat ya. Persaingan produsen juga buat konsumen memiliki lebih banyak pilihan mulai dari HP untuk komunikasi sehari-hari hingga perangkat yang mendukung pekerjaan dan juga untuk usaha di sana. Dilansir dari laman carisinyal.com, HP murah kini tersedia dengan beragam fitur kayak kamera digital, koneksi internet, layar sentuh, dan kapasitas penyimpanan yang cukup untuk penggunaan dasar di sana. Namun spesifikasi setiap perangkat berbeda, sehingga calon pembeli perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada di kantong masing-masing ya di sana. Dan juga memang seperti yang kita ketahui ya di sana semakin canggih sekarang HP-HP mulai banyak yang canggih-canggih dengan harga yang murah-murah di sana. Apa di sana salah satu peminat dari HP-HP itu atau tidak? Atau di sana biasanya sudah menggunakan HP-HP yang lebih mahal dan lebih canggih lagi? Tetap bersama kami di RR 4091.7.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM, Radio Perempat Bukuluh di sana. Selamat siang. Apa kabar di sana di siang hari ini? Telah menunjukkan pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Dan semoga di sana tetap segar, tetap semangat dalam menjalani hari-hari di siang hari ini ya. Dimana kita di Bengkulu ko, dari kantor RRI di sana tampak cuaca ko cerah-cerah aja ko di sana. Nyupani tapi kayaknya tidak terlalu menyengat ya. Nampaknya karena saya kan dari dalam juga nengoknya kan. Pokoknya di sana tetap semangat dalam jalan aktivitas, yang lagi kerja juga harus semangat, yang sedang di jalan harus hati-hati ya. Jangan sampai ugal-ugalan, takut membahayakan diri dewek dan juga pengguna jalan lainnya. Pokoknya sambil di jalan, sambil ngantor, sambil santai, sambil dengarkan RRI Pompe Bungkula di sana. Tetap bersama kami di 91.7 FM.

Prompar FM. Prompar FM. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Prompar FM.

91.7 FM Radio Perempuan Bungkulu. Di sana pasar telepon genggam atau handphone kini semakin beragam di sana ya. Di mana banyak handphone-handphone murah yang lah banyak tersebar di toko-toko online ataupun toko-toko gerai telepon yang di toko offline ya di sana. Di mana perkembangan HP kini semakin apa? Semakin mendukung banyak persaingan lah untuk produsen, di mana konsumenku memiliki lebih banyak pilihan jadinya kan, mulai dari HP untuk komunikasi sehari-hari hingga perangkat yang mendukung pekerjaan dan juga usaha, tergantung kayak harganya lagi dari sana. Dan juga bagi masyarakat juga yang gunakan HP untuk berkomunikasi, akses media sosial atau jalankan aplikasi pesan instan, gue perangkat keras pemula dapat menjadi pilihan. Sementara untuk pengguna yang membutuhkan HP untuk main game, ngedit video ataupun aplikasi-aplikasi yang berat yang memperhatikan kemampuan prosesor, RAM dan juga kapasitasnya, mungkin memiliki harga yang lebih tinggi lagi di sana. Dan harga murah itu tidak selalu berarti kualitasnya buruk, tapi konsumen tetap perlu memeriksa spesifikasi dan reputasi dari produk itu di sana. Informasi mengenai garansi resmi, ketersediaan pusat servis, pembaruan perangkat lunak serta dukungan jaringan juga penting untuk dipertimbangkan sebelum membeli. Jadi jangan sampai kita jangan salah pilih lah di sana. Harus sesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Tetap bersama kami di RRI Perempuan Bungkulu 91.7 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Pro 4 FM.

rasanya dari 91.7 FM Radio Perempuan Bengkulu. Di sana apa kabar di siang hari? Semoga selalu sehat di sana. Dan juga di tengah perkembangan zaman saat ini, penggunaan sandi atau password yang kuat merupakan salah satu langkah dasar di sana untuk melindungi akun digital dari akses yang tidak sah. Kata sandi yang mudah ditebak bisa meningkatkan resiko pembobolan juga di sana, terutama jika digunakan untuk banyak layanan sekaligus, ya kan? Dan dilansir juga dari laman djpb.kemenku.go.id, pengguna disarankan membuat kata sandi yang panjang dan berbeda untuk setiap akun pentingnya di sana. Kombinasi kata yang tidak mudah ditebak atau rangkaian kata acak umumnya lebih aman dibandingkan penggunaan nama, tanggal lahir ataupun urutan angka yang sederhana. Apakah di sana sudah menerapkan langkah-langkah itu atau belum? Atau di sana biasanya di segala akun menggunakan password yang sama biar tidak lupa? Nah, itu cuman kalau di sana. Karena saran dari Kemenku tadi, alangkah lebih baiknya kita menggunakan password-password yang bervariasi. Itu juga untuk keamanan kita di sana. Dan untuk menghibur di sana selanjutnya bakal saya putarkan satu lagu Nona Jayapura.

Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana satuan polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menemukan 21 botol kosong bekas minuman beralkohol di area parkiran Masjid Agung At-Taqwa. Penemuan tersebut tepatnya di sekitar kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bengkulu. Temuan tersebut berawal dari pengaduan pengurus Masjid Agung At-Taqwa kepada Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang. Pengurus masjid mengeluhkan adanya aktivitas berkumpul dan mengkonsumsi minuman beralkohol serta tuak pada malam hari di area parkiran dan sekitar kantor MUI. Menindaklanjuti laporan itu, Satpol PP melakukan peninjauan langsung ke lingkungan masjid. Penemuan butuhan botol kosong tersebut menjadi perhatian petugas untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas umum, khususnya di kawasan tempat ibadah. Info selanjutnya di sana, pemutusan kendala lahan menjadi langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Hal itu untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat di kawasan Transmigrasi Lagita, Kecamatan Ketahun. Sebanyak 400 batang sawit yang ditanam warga di atas lahan milik pemerintah daerah ditumbangkan menggunakan alat berat. Eksekusi ini juga dilakukan dengan pengamanan personel Polres Bengkulu Utara setelah sebelumnya ditempuh pendekatan persuasif kepada warga. Asisten 1 Setdakap Bengkulu Utara, Bari Oktari, menjelaskan bahwa eksekusi tanam tumbuh ini merupakan bagian dari persiapan program strategis nasional sebelum pembangunan fisik yang direncanakan akhir November 2026 akan dimulai. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan dari sana sebentar lagi kita bakal bergabung dengan RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara. Jadi tetap nyanyikan terus RRI Perempat Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu.
1: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A iya Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya yang di Makassar belum nongol nih kayaknya. Tapi ya coba sapa dulu ya, semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu nggak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk ya, terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul ya.
2: Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, iya. Karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya, yang gak enak ya.
2: Gak enak, betul.
1: Iya dah. Oh, iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Amin. Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih? Sama.
1: Oke dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di situ siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Iya, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah, silakan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil. Kupanggil Damar kini atau mau dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perempat Jakarta, Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
3: Iya. Iya. Selamat siang semua pendengar Perempat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah, Kak. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada apa namanya, semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya, sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa azimat.

0: arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni, ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai seperti itu kayaknya. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Kayun.
1: Ya. Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
0: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban Pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasang misalnya.
1: Iya, papasan itu
0: Jadi
1: pesan-pesan.
0: sebuah pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana apa menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak ini. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian, tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik, tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama. Ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kon tambo, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akik bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi. sebuah puisi-puisi Makassar dengan

0: kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya. Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak, Kak Yun, sangat banyak sekali. Ya, yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk
1: Sekarang,
0: diri kita hari ini, untuk keturunan kita. Iya,
1: nah itu dia.
0: betul. Itu yang
1: Kemudian
0: menjadi
1: juga
0: pertanyaan.
1: sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada apa pernah melihat ya atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan? Iya.
0: Iya, jadi perannya sangat besar sekali, Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan. Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara, dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipakatau, sipakaingeki, sipakalabiriki atau sipakalebi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipakainge dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan perlu menjaganya, Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan itu.
1: Terus di ini ya ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini apalagi
0: Itu dia,
1: lagu
0: Kak.
1: Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya Damar di era
0: Iya, Kak.
1: digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
0: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini, bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang apa namanya, yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kak,
1: Iya.
0: bukan apa namanya. Karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan. Ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra? Sementara ada hari ini sifat apa ya? Generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya, kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh, muncul dengan konsentrasinya menggunakan apa? Menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu.

0: Jadi tidak serta-merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya, apakah ini konten edukasi kah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
1: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya,
0: Ya,
1: sementara
0: betul.
1: baca puisi hasil karya-karya puisinya
0: Betul.
1: sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga
0: Iya.
1: dalam bahasa Makassar, di
0: Iya.
1: itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada apa masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, itu dari digital
0: Bapak.
1: belum belum terlalu belum ada di digital waktu itu ya.
0: Belum, belum, Kak. Belum.
1: Iya, jadi
0: 2000
1: dua saya lupa itu
0: 2017
1: 2015.
0: 2017 2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada. Ya maksudnya begitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok bisa saja hari ini kita berdiskusi
1: Era-era
0: seperti
1: digital
0: ini ada
1: ya.
0: konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah, itu dia, Kak.
1: Baik. Jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa
0: Ya.
1: mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
2: Ya,
1: ke
2: Neng Yuni.
1: Jakarta ya.
2: Oke.
1: Iya, siap. Gimana, Mpok Nova?
2: Kita buka line telepon, kita beri
1: Siap.
2: kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
1: Iya, silakan di 0811 400 9250.
2: Kita ulang lagi.
1: Iya, 0811 410 9250.
2: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135045510. Namun Deng Yuni kita break dulu. Eh udah diterima?
1: Ada belum belum sih?
2: Belum
1: Terima
2: ya?
1: atau gimana?
2: Kita break dulu ya.
1: Iya,
2: Oke
1: baik.
2: deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya.
1: Siap.
2: Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya.
1: Oke. Kita terima ya. Telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811-400-9250.
1: Baik. Kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Ya. Sudah ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari
3: selamat siang.
2: Dari mana?
3: Mbak Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, selamat juga. Salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni dan siapa Bapak nasemnya nih?
2: Damar. Pak Damar.
3: Mbak Yuni.
2: Damar, Pak Damar. Damar.
3: Oh, Pak Damar ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Leman.
3: Iya, makasih. Salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan.
2: Iya.
3: Itu masalah apa tadi tuh?
2: Lisan ya? Iya, sastra lisan. Iya.
3: Itu apa bentuk dan contohnya Pak gitu. Gitu saja Pak, bentuk dan contohnya gitu yang dalam bahasa
2: Makassar ya?
3: Tadi itu Pak gitu.
2: Okay.
3: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
1: Ya, Bang Leman.
3: Siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik dan terang
1: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni.
2: Mbak Yuni yang cantik. Jauhnya Ica ini ada di Jakarta ini sih.
1: Cak, dibacain nggak WhatsApp-nya Cak?
5: Jangan.
1: Baca ini.
5: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
1: Mau bacain nggak WhatsApp-nya Cak?
5: Jangan Ponovo nanti Ica ngambil sama
1: Ponovo. Ya udah, pertanyaannya apa Cak?
5: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama
2: siapa?
1: Sama Kak Damar.
5: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih sastra? Apa? Makanya sastra. Kalau makan tuh duduk apa yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Okay. Oh, sastra Bugis sama
5: apa
1: sastra
5: Makassar. Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, okay, baik.
5: Habis tadi juga Pak Nova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu
1: yang mana itu dari sana juga ntar Ponova minta dia di operatornya
5: gitu.
1: Iya dari RRI Net-nya
5: nggak tahu judulnya apa, aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya. Oke, Cak.
5: Oke, Mbak Yuni gitu aja yang Ponova juga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya.
2: Dia di Makassar.
1: Iya. Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Ya, kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh, udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya.
3: Udah
2: ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa.
1: Yeah.
2: Oke, silakan Damar.
4: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. soal apa sih contoh-contohnya, misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya, ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus apa namanya, harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling, bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat te tupan ritaya pakabodo ilinota tatanam mi antu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan dunia yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tahu ki, sipaka ingat ki, sipaka lak biriki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
4: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis, gitu? Perlu kita garis bawahi, teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota, ya. Tidak bicara tentang hanya kota. Tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa. Ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisan yang dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya Yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Pasang, papasang, misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, kakak.
1: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
4: Oke, boleh, baik. Boleh, boleh. Saya coba angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah. Kepada raja,
2: sumpah
4: ya
2: setia.
4: Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan dan tentunya. Cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua. Ya,
2: oke. Okay, sebentar di akhir ya, kayaknya kita
1: saksikan. Iya, baik. Kita tahan dulu ya, Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada, Pak Nova.
1: Yang iya. Di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Iya. Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
1: Kalau untuk WhatsApp adakah?
2: WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Mau tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha? Terima kasih.
1: Oke. Silakan.
2: Di Magelang. Gimana langsung aja?
1: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
4: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral, tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang atau sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah, kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papaseng dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun, karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi, ya, baca puisi berbahasa daerah, ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang oase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini. Karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Yeah.
4: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya, iya benar-benar benar. Iya.
4: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tinroko naung anak,
1: yeah,
4: roko naik, dan balas akatek nih, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu yes, itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya.
1: Okay.
4: Dan itu yang selalu terngiang hari ini.
1: Baik.
4: Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya.
1: Okay.
4: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
1: Siap.
4: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Kita asik denger ceritanya.
1: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
4: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu, Kak.
1: Silakan.
4: Tabik kareng, kita mau pura mama, tidak leka malak dirita, risa di karatuanta, rimpo amating kita, inak kemi ane kareng, lamar tata salana gua, nakarepi kang salang kareng, angulur di baru gaya, nakatipu kang salang karay, asurang matang tabahan. Inay-inay mo salang karay, ama pato jing ito jing, ama piyada kiyada ka, usalagay sirin na, uy sarap paralakin. Di ranjak ko ni patikba, pangkulog ko ni suhiya, ikat te angin karay, na ikambile ko kayo, amirik ko angin, namarunan ni kokkain. Ikat teji ni karain. Naikam be batang mamanyo. Asolong ko ji ni. Namamanyo batang kain. Ikat tejarun karain. Naikam be banang panjai. Antak le ko jarun. Namaminawang banang panjai. Unasalang. Akamaya arukur dan lekanta. Pangkai jirak. Inrak bateon jokku. Awang nyeri anak riboko, pasangi riana tanjari luak kanainya tanah rupai janjing. Ya, seperti itu, Kak. Jadi,
1: wih, keren, luar biasa. Aplaus dulu dong, Daeng Yuni.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
1: Iya. Benar, keren. Keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa?
4: Ini salah satu sastra lisan Angaru namanya, Kak.
1: Oke.
4: Ini biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit-prajurit sebelum terjun ke medan perang, pergi berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan, bukan sih cuma bicara raja, tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu, ada Tuhan, ada hamba, ya, ada
2: motivasi
4: raja.
2: Dan doa ini.
4: Iya.
2: Oh, iya.
4: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa. Keren. Sukses ya Kak Damar ya.
4: Kasih,
1: ya, baik. Dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk Amin. Semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro4 FM.
6: Kabar kita.
7: Di sana pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mendorong penambahan luas tanam padi sawah. Hal itu dilakukan untuk menjaga produksi sekaligus mengoptimalkan potensi lahan pertanian. Hingga bulan September 2026, realisasi luas tambah tanam telah mencapai 3.858 hektar. Angka itu setara dengan 64,6% dari target 5.900 hektar yang ditetapkan untuk tahun ini. Berdasarkan hasil verifikasi bersama Kementerian ATR BPN, Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Pertanian TPHP, dan Dinas Pekerjaan Umum, luas baku sawah yang masih aktif di Bengkulu Utara saat itu sekitar 2.895 hektar. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian DTPHP Bengkulu Utara, Juwita Abadi, menyatakan jumlah tersebut menjadi salah satu potensi yang terus didorong untuk dimanfaatkan secara maksimal, terutama dengan meningkatkan frekuensi tanam dalam satu tahun. Dengan harapan indeks pertanam dua kali dalam setahun, potensi luas tambah tanam dari lahan yang ada dapat didorong hingga sekitar 5.900 hektar. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
6: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade, macik Ratina. Ya bes dari Budi. Aduh.
2: Ara apa mau dari Budi kak? Cereng tongkeng, tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe, pepe kelompang. Apa nasi kekorang kak? Iya mau sedek.
1: Ara apa mau sengkok lek? Dari Budi oke. Dari ade boleh lek. Ya tadi kalian nelek.
2: Ara apa? Kalian tengkang, ngerak-nengkang. Kalau pereng, kalau bancap, mesti ganteng jarati ke kak, warung celi. Orang becik ke

1.1 FM Radio Perempuan Bengkulu. Di sana selamat siang. Apa kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Tidak ngantuk-ngantuk kan sambil di perjalanan atau yang sedang kerja, karena biasanya siang hari aku habis makan siang enggak sih di sana. Biasanya penyakit itu kita jadi ngantukan ya kan. Jadi agak lesu letoy ya kan. Kayak nyandar aja rasanya palak. Semoga pokoknya tetap semangat dan tetap sehat terus di sana ya.

11.1 FM Radio 40 hari di sana. Hari sana yang punya kulkas di rumahnya, pastilah kulkas kita tuh sering kita masukkan makanan dan minuman dari bermacam-macam aneka ragam jenisnya ya kan. Karena kulkas itu merupakan tempat penyimpanan berbagai yo makanan dan minuman yang perlu kita jaga kebersihannya secara rutin ya dari di sana. Karena pasti ada tumpah cairan lah atau sisa makanan atau bahan makanan yang busuk bahkan bisa menimbulkan bau serta meningkatkan resiko kontaminasi di dalam kulkas kita. Dan itu juga dilansir dari laman id.sharp, pembersihan ringan sebaiknya dilakukan segera ketika ada cairan tumpah atau makanan yang tercecer di sana. Dan sementara itu, pemeriksaan isi kulkas setiap minggu membantu penghuni rumah mengetahui bahan pangan yang perlu segera digunakan ataupun yang lah rusak yang bakal kita buang ya di sana. Dan pembersihan menyeluruh kok bisa dijadwalkan sekitar 1 kali setiap bulan ya, atau lebih sering jadi kulkas banyak digunakan dan mudah kotor. Karena itu jadwal bisa disesuaikan dengan kondisi jumlah penghuni rumah dan jenis bahan makanan atau minuman yang kita simpan di dalam kulkas. Memang terkadang ya di sana kalau minuman atau makanan apapun pasti ada lah ada yang lengket-lengket ya kan di kulkas gitu tuh. Nah ternyata itu tuh akan lebih baiknya kalau kita bersihkan di sana. Nah, bersihkan pakai air aja bisa atau pakai sabun pencuci yang sesuai juga akan lebih baik untuk membersihkan permukaannya, raknya serta laci kulkasnya kan biar lebih mudah bersih. Apakah di sana tim yang suka, maksud saya tim yang rajin membersihkan kulkas per berapa waktu sekali, per minggu sekali, atau di sana tipe orang yang santai aja?

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Udara terasa dingin karena hujan baru saja reda, semakin menambah syahdu suasana malam yang kian larut. Pemilik rumah dan anggota keluarga terlihat berkumpul di ruang tamu sambil mendengarkan bait demi bait Mi'raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
1: Pendengar, tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo. Menurut Rio, saat ia mempelajari Mi'raji, kesulitannya yaitu mendapatkan buku Mi'raji karena pada waktu itu masih jarang tersedia.
0: Kalau sekarang kita sudah mudah untuk mendapatkan buku karena memang ada dijual. Hanya waktu itu saya agak kesulitan karena memang buku itu susah untuk mendapatkan. Kalaupun ada, dipinjam, diberikan batas waktu untuk meminjam. Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raji langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raji. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan. Hanya saja kalau di masjid-masjid ini tidak dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
1: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.
0: Waktu itu memang kader-kader muda dapat dikatakan tidak ada lagi. Alhamdulillah dengan saya bisa tampil di banyak tempat, itu menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang lain, dan sampai dengan detik ini alhamdulillah sudah ada beberapa anak muda yang bisa mulai tampil di mana-mana.
1: Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tradisi sebagian besar umat Islam di tanah air sejak berabad-abad lalu. Peringatan peristiwa besar itu mengingatkan kembali tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Kadi Bonebon.
4: Perompat FM. Perompat FM. Brendo Petang. Perompat RRI Bengkulu.

Di sana pemerintah Kota Bengkulu memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan data yang akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat penguatan Satu Data Indonesia tingkat Kota Bengkulu tahun 2026. Penguatan Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk memastikan data yang digunakan setiap perangkat daerah memiliki kualitas yang baik, mulai dari akurasi, kelengkapan, konsistensi hingga keterpaduan. Kegiatan dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu, Alex Periansyah, didampingi PLT Kepala Bapeda Kota Bengkulu sekaligus Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota, Yudia H. Putra, serta Kepala BPS Kota Bengkulu, Iin Inayati, selaku Pembina Data Statistik. Penguatan Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk memastikan data yang digunakan setiap perangkat daerah memiliki kualitas yang baik, mulai dari akurasi, kelengkapan, konsistensi, hingga keterpaduan. Data yang berkualitas dibutuhkan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan, melakukan program, mengevaluasi hasil pembangunan, hingga menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk informasi lengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan dari sana, kabar kita ikut juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando Siang dengan saya Dongga Kamal. Untuk di siaran selanjutnya di sana bakal ikonik ya penyiar-penyiar lain. Saya Dongga Kamal pamit undur diri. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

91,7 FM Perempat Bengkulu di sana. Selamat petang di sana. Semoga di sana sehat di petang hari ini ya. Dan di petang-petang hari ko di sana dikawani ke Riri hingga pukul 8 malam kelak. Dan di sore hari ini seperti biasa yo di sana kita akan digelaran Mela Bedandu Joget kita hingga pukul 5 sore kelak. Riri tunggu tuh kebersamaannya di 0736 7321 994. Ada juga di WA di 0811 7816 544.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: masih bersama Riri di 91,7 FM dan silakan nonton di sana yang bergabung di Melabenado Joget gitu. Langsung aja kita angkat. Halo. Terputus di sana, yo boleh nyambung lagi untuk di teleponnya 0736-7321-9944. Sore Riko, silakan yo untuk WA di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA 0811-7816-544. Halo, Melmenandu Joget Kito.
1: Halo, Assalamualaikum Joget Kito, si cantik.
0: Waalaikumsalam, ayo puput, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga ya puput.
1: Bengkulu gimana, cuacanya panas?
0: Panas, ada kabut-kabutnya dikit. Di situ hujan ayah puput?
1: Enggak, panas.
0: Sama kan? Lagi panen ayah puput? Belum.
1: Masih lama, panen bulan 3.
0: Wih, masih lama ya.
1: Yo.
0: Kemana jarang nelpon kok ya puput kok?
1: Lah, kemarin nelpon Mbak Riri lah, tidak ada siaran sore loh.
0: Iya, ke siapa kemarin?
1: Kemarin kan sama si cantik baru si ganteng baru turun tuh Bang Kamal.
0: Oh iya, Oh iya, kami siang dah kemarin tuh.
1: Iya, tapi ada pendatang baru kemarin tuh Mbak Riri.
0: Siapa?
1: Mbak Disi dari Cek Sisi dari Palembang.
0: Oh iya, nelpon ini, dangdut sini.
1: Iya, mulai dua kalinya. Kayak Bang Kamal Alam kemarin kan itu belajar sumpah berdendang, nelpon juga Cek Sisi itu.
0: Kayak kami belum lah.
1: Ini cantik-cantik dan menawan belum.
0: Lanjut aja puput lagunya.
1: Lagunya Jual beli.
0: Cak mana tu?
1: Hah?
0: Cak mana tu lagunya? Spill dikit.
1: Gak bisa aku. Kau jual aku beli, ya itulah.
0: Dari Rasmi.
1: Dari siapa aja?
0: Okay lah.
1: Ada pantunnya.
0: Apa tu?
1: Siri-siri banyak daunnya. Daunnya banyak berlimpah-limpah.
0: Cakep.
1: Mbak Riri cantik indah menangman ternyatanya penyiar perempat.
0: Asik. Aduh, ayo puput boleh lah ya. Oke lah, makasih ayo puput.
1: Salamnya.
0: Salamnya
1: pertama sekali Bapak Riri, keluarga besar sana, semoga terkabar selalu dulu dan semua ta'ala, amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Salamnya jam 20.00, Pak. Jauh dari studio tuh, jangan tinggi-tinggi volumenya, ayo. Ayo berdoa, jangan ada kecelakaan ya.
0: Amin.
1: Baik kita semua ya. Salamnya Pak Suandi di Mukul Utara ya. Udah Edi, Rawamakmur, Riko Tanah Pata, Mak Dadang, Ado Pulo, Cek Sisi di Palembang, Cek Eli, Cek Akbar.

0: pokoknya semua di Palembang yang mendengar semoga terkabar selalu ya.
1: Amin.
0: Buat Mbak Riri, selamat tugas. Semoga terkabar selalu serta keluarga di tanah ya.
1: Amin.
0: Saja Mbak Riri ya. Makasih.
1: Sama-sama ya Bu Put.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Puput sudah bergabung di petang hariku. Semoga doa-doanya tadi balik lagi ke Ayah Puput yang baik-baik. Yaudah, amin ya. Terima kasih untuk yang sore hari ini udah bergabung ya. Nanti di WA kita bacai. Kalau di sana yang bergabung di WA di 08 11 78 16 544. Sambil nunggu di sana Anda bergabung, kita dengari dulu satu lagu requestannya Ayah Puput, Ado Jual Beli.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: sisi nanti. Melah bedangdu. Joget gitu.
1: Di sana masih bersama Riri di Selang 1.7 FM dan untuk di sana Yana bergabung di Melah Bedangdu Joget gitu. Silakan Riri tunggu di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di 0811-7816-544. Dan di WA udah ada di sana yang bergabung, ada Riko Tanapata hadir kembali Joget Kito, request lagu dangdut Sunda judulnya Oncom Gondrong ya, versi Ade Astrid atau Nina. Dan salam-salamnya untuk Kayak Puput, Hamzah Yusuf di Jambi, Akbar di Jambi ya, Akbar dan Sisi di Palembang, dan Mama Olive semuanya aja. Baik, terima kasih untuk Riko sudah bergabung di sore hari Riko ya, lagunya kita putarin dulu udah. Dan sambil nunggu di sana yang enggak bergabung di sore hari ini, masih ditunggu hingga pukul 5 sore kelak ya. Sebentar lagi ternyata jam 5. Tinggal 9 menit lagi untuk bergabung. Jadi silakan untuk di sana yang nah putar-putar lagu kesayangannya sore hari ini boleh ya. Kita tunggu untuk kebersamaannya di 9 menit. Sisa waktunya lagi. Sambil cari dah lagu requestan Riko kok sebentar. Bentar. Oke deh. Ada lagunya ya. Di sore hari ini ada lagu dari Ade Astrid.

0: batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan.
1: Lega!
0: Fix Formula 44.
2: Pop.
3: Ya!
2: Laper. Muji keno deket.
4: Sejauh ini tetap deket.
5: Iklannya nggak jelas, skip aja. Yang jelas, sejauh apapun, muncikan dekat. Banyak rasanya. Pesan sekarang.
6: Aka.
2: Hani Garlaksi.

0: Ayo dong, make a wish buat kita.
1: Ayo. Aku mau kita.
2: Halo, halo. Nanti dijamu yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

0: dari sana jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di sana menjadi diri sendiri merupakan hal penting agar hidup kita terasa lebih tenang dan nyaman dijalani. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang membuat dirinya unik, dan seringkali seseorang merasa harus mengikuti standar orang lain supaya diterima di lingkungan sekitar. Padahal terlalu memasukkan diri justru bisa membuat hati lelah dan kurang bahagia. Nah, dengan menerima diri sendiri, seseorang bisa lebih percaya diri, mengenali potensi yang lebih dimiliki, serta juga bisa menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi. Dan dari lingkungan yang positif dan juga dukungan dari keluarga maupun kawan juga dapat membantu seseorang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri ya di sana. Nah, selain itu, tidak juga membandingkan hidup dengan orang lain, itu penting juga di sana, karena setiap orang memiliki proses dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain di sana. Nah, kalau di sana sendiri, apakah hal apa yang paling penting supaya seseorang bisa lebih percaya diri, jadi dirinya sendiri?

Di sana masih bersama ini di 91,7 FM. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu mengidentifikasikan dialek baru di sana dalam bahasa Melayu Bengkulu, yakni dialek Tunggang. Nah, dialek ini digunakan oleh masyarakat Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, dan hanya dipakai di wilayah tersebut. Jadi sebuah penelitian Balai Bahasa Bengkulu, Helen Astria, juga menjelaskan dialek Tunggang memiliki kemiripan ya dengan dialek Pekal, Mukomuko, serta Lemba. Nah, awalnya dialek ini sempat dianggap sebagai bahasa tersendiri ya di sana. Namun setelah penelitian lanjutan, diklasifikasikan sebagai bagian dari Melayu Bengkulu dan kini masih dalam proses pemetaan resmi. Jadi menutur dialek Tunggang hanya sekitar 150 hingga 200 kepala keluarga. Uniknya di sana masyarakat Tunggang memahami dialek Pekal dan Mukomuko, namun sebaliknya tidak. Nah, tahun 2025 Balai Bahasa juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa dialek Tunggang sebagai upaya pendokumentasi ya. Jadi seberapa penting kok di sana pelestarian dialek lokal seperti ini untuk generasi ke depan.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompad FM.
1: Adisana, teliti sebelum beli memang penting ya Anda, apalagi untuk bahan makanan yang bakal dikonsumsi sehari-hari. Nah, biar tidak salah pilih saat belanja, ada beberapa tips sederhana kok Adisana yang bisa diperhatikan sebelum membeli daging ayam. Jadi Adisana memilih daging ayam segar, ternyata tidak bisa asal tengok tampilannya aja yo. Soalnya ayam yang tampak gemuk belum tentu berkualitas baik. Nah, menurut informasi dari Badan Pangan Nasional, ayam segar umumnya berwarna putih kemerahan atau merah muda cerah di sana. Dan hindari daging yang berwarna pucat, warna keabu-abuan, atau warna kebiruan. Nah, untuk aromanya juga pentingnya nah di sana diperiksa. Ayam segar biasanya cuma sedikit amis dan tidak menyengat. Nah, selain itu, tekstur daging yang kenyal dan kembali ke bentuk semula, jadi tanda kualitasnya masih baik. Dan kalau untuk kulit ayam kok juga sebaiknya lembab alami dan tidak ada benangan darah yang menempel di sana. Nah, dari informasi Iko tadi bisa jadi pengingat juga dah biar kita lebih teliti saat memilih bahan makanan sehari-hari. Nah, informasi Iko tadi dikutip dari rri.co.id. You sengaja kan kasih.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompare FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: minha wa sanajzis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adi sana, memasak dalam porsi besar memang praktis. Tapi tahu tidak adik sana, kalau tidak segala makanan aman dipanaskan berulang kali. Jadi ada beberapa jenis makanan yang justru bisa mengalami perubahan kimia di sana. Yang ini juga berdampak pada pencernaan hingga kesehatan jangka panjang. Nah, di antaranya ada sayuran hijau seperti bayam, nasi yang disimpan terlalu lama di suhu ruang, ada telur, ayam, dan juga jamur. Nah, pemanasan ulang pada makanan-makanan itu juga berisiko memicu pertumbuhan bakteri atau perubahan struktur protein di dalamnya di sana. Nah, karena itulah disarankan untuk langsung dihabiskan atau dikonsumsi dalam kondisi dingin jika memungkinkan. Nah, tipsnya, masaklah makanan secukupnya di sana, simpan sisa makanan di wadah kedap udara dalam kulkas, dan juga hindari memanaskan lebih dari satu kali. Nah, informasi kok tadi diri kutip dari rri.co.id.

0: FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM.

Di sana Dinas Sosial Kota Bengkulu terus memperkuat peran agen perlindungan sosial atau Perlinsos guna memperluas akses pelayanan sosial dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Nah, dari Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afrienita, menyebutkan agen Perlinsos berperan sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat, terutama dalam pendataan serta akses layanan perlindungan sosial. Nah, saat Iko di sana, tercatat 2.358 agen terdaftar dengan 336 agen aktif membantu proses pendaftaran masyarakat. Nah, dari Dinas Sosial berharap kolaborasi lintas sektor dan keaktifan para agen ini terus ditingkatkan supaya masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh layanan sosial secara mudah, cepat, dan tepat sasaran.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'ai artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: 问过了。
1: di sana, minuman jahe gula merah sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional di Indonesia. Jadi racikannya sederhana dari jahe segar dan gula merah dan biasanya disajikan hangat saat cuaca dingin ataupun tubuh terasa kurang nyaman di sana. Nah, jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan juga senyawa sogaol yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Sementara di sana gula merah berperan sebagai pemanis alami sekaligus juga sumber energi yang mengandung mineral penting. Nah, selain membantu menghangatkan tubuh, minuman jahe gula merah itu juga kerap dikaitkan dengan manfaat bagi pencernaan dan juga daya tahan tubuh kita. Jadi di tengah banyaknya pilihan minuman modern, jahe gula merah itu tetap mudah dibuat dan juga terjangkau.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting, idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rompare FM.

0: Prompa FM.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kuwu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si Mis Jamen dia, orang nak kabare. Jadi harap kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nok Kasina. Dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable. Jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si Miza yang undang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nu, sing diobralan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wongkin leh. Anapa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya. Jadi begini, Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja. Bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini, Ang Darno. Sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas, dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit, yang artinya desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kula sih setuju pisan kalau begitu. Oh iya Ja, terus yang bikin siapa?
4: Ya kita ini, nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih Pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Kih. Kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si Kardi mendi, Mi. Si ngawit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah, arep gawe kentongan tak apa.
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jeh, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak komunikasi sama teman atau Pak RW atau Pak Ku, tinggal pencet langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arah pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
7: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, Je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno, keluarga kita.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggih krihin. Bu.
3: Ibu, tolong buatkan dua kopi lagi. Ini ada tamu.
4: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
5: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
6: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
6: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu.
1: Loh,
0: sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
6: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
4: Ya, boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki ya boten unggal dinten, je. Niki kopie punten ge Pak Kuwu. Kang Misja, kula mlebet malih. Mangga dilajengaken sarang disambi.
6: Nggih, Bu. Matur kesuwun.
0: Mangga, Pak Kuwu. Kang Misja.
7: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Mama sudah tidak sayang lagi sama Tika.
2: Tika diperankan oleh Desi Balon. Tika, kamu mau kemana sayang? Rina Suprati berperan sebagai Reni.
3: Ya sudah, besok saja Ma. Bapak capek.
2: Lucky Risakota sebagai Marco.
4: Yang namanya orang tua bekerja itu pasti buat anaknya.
2: Sari diperankan oleh Irian Putra.
5: Maafin Mama ya nak.
2: Yati Trisnawati berperan sebagai Desi.
4: Satu hal yang pasti, persahabatan adalah kesetiaan.
2: Pembawa cerita, Sadia Musa. Sahabat di antara badai, persembahan Radio Republik Indonesia Merauke.
4: Kisah seorang anak yang bernama Tika sedang bermain dengan temannya karena ia merasa kesepian setiap kali di rumah.
6: Sari, kalau main di rumahmu enak ya?
7: Memangnya, kenapa Ti?
6: Iya, kalau di rumahmu itu rame, selalu ada ibumu.
7: Memangnya rumahmu sepi?
6: Tidak juga sih, tapi Papa Mama jarang di rumah. Mama aku paling pulangnya malam, terus pagi-pagi sekali sudah pergi lagi. Apalagi Papa aku jarang pulang, paling seminggu sekali, itu pun hanya mampir saja.
7: Jangan begitu sama orang tua, Ti. Kualat nanti kamu. Yang namanya orang tua bekerja itu pasti buat anaknya. Ya kamu itu.
6: Iya, aku ngerti. Tapi kalau begini terus ceritanya, aku itu tidak ada yang ngurus.
7: Kamu ini gimana sih? Sudah dewasa kan? Harusnya bisa mengurus diri sendiri. Kamu tidak sendirian kok, Ti. Kan masih ada aku, sahabat terbaik kamu.
6: Iya, Sar. Makasih ya. Tapi kapan ya Mama Papa bisa kumpul bareng di rumah?
7: Aku yakin suatu saat nanti Papa Mama kamu akan kumpul bareng dalam suasana yang harmonis seperti yang kamu inginkan.
6: Ma, kapan sih kita bisa berkumpul lagi bersama Papa?
2: Besok sayang, kalau kerjaan Mama udah selesai.
6: Iya, tapi kapan Ma? Dari kemarin Mama bilang besok terus. Apa besok Mama mau bilang besok lagi?
2: Tika, Mama itu lagi ada kerja. Nanti kalau sudah selesai, Mama bakal ngajak Tika pergi jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke pantai. Tika senang kan kalau ke pantai?
6: Tika tidak ingin pergi yang harus jauh, Ma. Tika itu butuh perhatian dari Mama dan Papa. Tapi Mama sama Papa itu jarang sekali di rumah. Sibuk dengan kerjaannya masing-masing, hanya meninggalkan Tika seorang diri di rumah.
2: Kamu ini kenapa, Tika?
6: Mama itu yang kenapa? Apalagi Papa. Seminggu paling cuma pulang sekali. Itu pun sebentar. Mama sudah tidak sayang lagi sama Tika.
2: Tika, kamu mau kemana, sayang?
6: Tidak, Mama sudah tidak sayang Tika. Papa juga.
2: Ya sudah, Mama besok mau izin tidak masuk kerja. Kebetulan Papa juga pulang besok.
8: Melihat anaknya yang tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, terutama dari papanya, Mama Reni mencoba mengajak Tika untuk berjalan-jalan dengan Papa dan keluarganya.

0: Halo, gimana kabarnya, Pak? Besok pulang?
1: Iya, Mama, Papa pulang. Ada apa tuh, Ma? Mama sakit.
0: Ini, Pak. Tika kangen sama kita.
1: Apa usahakan ya, Ma? Masalahnya ini Papa capek sekali. Sekarang Tika di mana?
0: Tika sudah tidur, Pak. Sepertinya dia sangat merindukan Papa.
1: Iya, Ma, Papa ngerti. Tapi sekarang Papa lagi ada proyek besar dan tidak bisa Papa tinggalin begitu saja, tuh. Ya sudah, Papa lagi capek. Besok saja ya, Ma.
0: Mama juga ngerti, Pak. Mama juga sibuk kerjaan. Lagian, Tika juga pengen lihat Mama sama Papa itu ada bersama di meja makan waktu sarapan pagi.
1: Memangnya Tika hanya merindukan Papa, tidak merindukan Mama?
0: Tidak begitu, Pak. Tapi kita semua.
1: Ma, urusan Tika itu urusan kamu. Papa itu cuma ngasih apa yang Tika butuhkan secara materi.
0: Kok begitu sih, Pak?
1: Ya sudah, besok saja, Ma. Papa capek.
0: Pa? Papa? Papa?

0: Ma, papa pulang.
1: Papa?
0: Papa capek nih.
1: Papa mau disiapin air hangat, Pa?
0: Iya, Ma. Tika sudah bangun.
1: Sudah, Pa? Itu lagi nonton TV di ruang tamu.
0: Tika.
2: Papa, Tika kangen papa.
0: Iya, sayang. Papa ngerti.
2: Papa kemana saja? Papa, kalau kerja jangan lama-lama. Tika kan kesepian di rumah.
0: Papa kan kerja, sayang. Tika kan bisa main sama teman-teman di sekolah.
2: Tapi Tika kan juga pingin jalan bareng papa dan mama. Tika selalu iri sama teman-teman Tika yang bisa jalan bareng orang tuanya. Pah, nanti kita jalan ke pantai kan? Kita sudah lama nih gak ke pantai bareng.
0: Papa capek, sayang. Kalau besok gimana?
2: Papa gimana sih? Besok lagi.
1: Iya, Pak. Mama juga sudah minta izin gak masuk kerja hari ini.
0: Ma, papa itu capek. Lagian mama juga sih jarang di rumah.
1: Kok papa salahin mama? Tika itu anak kita. Anak kita berdua. Jadi tanggung jawabnya ya kita berdua.
2: Ma?
1: Gak apa-apa, sayang. Ayolah, Pa. Sisain waktu sebentar saja buat jalan bareng anak kita. Kasihan dia.
0: Mama ini gimana sih? Sudah tahu suaminya capek, malah disuruh jalan. Apa mama maunya nanti papa sakit?
1: Ya gak begitu, Pa.
0: Ah, sudah. Papa capek.
2: Halo?
3: Halo, Pi.
2: Sar, nanti aku main ke rumahmu ya.
3: Boleh. Nanti sekalian ngerjain tugas PR kita ya.
2: Oke, baiklah.
4: Sesampainya di depan rumah Sari, keduanya terkejut tak kala mendapati Papa Tika sedang asik berduaan dengan ibunya Sari, Tante Desi.
2: Pah, Papa ngapain di sini?
5: Eh, Tika, kamu buat apa di sini?
2: Papa sendiri lagi apa di sini? Berduaan sama Tante Desi. Papa ngapain, Pah?
0: Eh, sayang, saya pergi dulu ya.
6: Mas,
2: Papa mau kemana?
6: Maafin Mama ya, Nak.
7: Mama mengapa begitu, Ma?
8: Tika, Tik, sebentar, Tik.
2: Ada apa, Sar?
8: Gini, Tika, aku mau minta maaf ya soal kejadian kemarin di rumahku.
2: Iya, aku juga minta maaf, ulah dari ayahku.
8: Iya, Tik, walaupun orang tua kita sudah seperti ini, tapi persahabatan kita jangan sampai putus ya.
2: Iya, benar, Sar.
4: Meskipun ayah yang dulu pernah mengayomi Tika, kini telah beralih tempat di Sari, temannya sendiri. Namun, pertemanan kedua teman sebaya masih berjalan. Satu hal yang pasti, persahabatan adalah kesetiaan.

Nah, di sana selamat malam, terima kasih masih bersama kami di Gendang Arpa Rahman. Nah, di sana aku segalonyo. Kelak, seru kok kelak di sana. Kita kok nak tembang, bertembang malam kelak. Jadi jam 21 sampai jam 20. Nah, kita bertembang. Kini pukul 20.44, selamat malam, menikmati malam Kamisnyo. Begawi semangat, yang kini mungkin lagi kurang sehat, muka lagi sembuh. Tadi ngariri juga kurang sehat, ngariri tadi sana kurang-kurang dekat sembuh, ngariri dan kawan-kawan lain yang sedang sakit, kurang-kurang baca boleh kembali ya. Sana-sana kami yang lagi di, mungkin di kebun ya maksud kami. Selamat malam, yang di kebun, berdiri gawe jam-jam caiko di sana. Mudah-mudahan kita capeknya begawi hariko dapat terobati dengan serahat, ngumpul dengan kawan-kawan dengan kece-kecenya. Kita harus hadirkan lagu-lagu telah kami siapkan dengan kemana-mana.

0: Rompad FM.
1: Radio Republik Indonesia Padang mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Perjalanan Berharga. Naskah karya Lydia Permatasari SEMM. Dengan para pemain Oktaviandi sebagai Dio, Wulandari Amor sebagai Lala, Rendra sebagai Ayah, dan Amna Ulfah sebagai Dokter. Sahabat jadi cinta. Mungkin itu yang sedang terjadi di antara dua anak manusia yang bernama Dio dan Lala. Bersahabat sejak kecil hingga bangku sekolah. Perjalanan mereka yang panjang membuat tidak ada jarak di antara mereka. Apalagi rumah mereka saling berdekatan. Ibunda Dio sudah tiada. Dan dia mendapatkan sosok pengganti ibu dari Mama Lala.
2: Lah, yuk buruan. Lama banget sih beberesnya.
3: Ih, sabar kenapa sih? Ngapain juga buru-buru? Kebelet kamu.
2: Iya sih.
3: Ya udah ke toilet gi, nanti tumpah tuh di sana.
2: Ya, enak aja. Aku lapar lah.
3: Ya ampun, perasaan tadi pas istirahat kamu udah makan mie goreng double. Masih kelaparan juga.
2: Iya juga sih. Ya, itu mah cuma cemilan doang. Ada makanan enak yang nanti kita nih.
3: Makanan enak?
2: Iya.
3: Wah, kamu mau traktir aku ya? Asik. Makan apa ya? Bagusnya apa?
2: Ya, siapa juga yang mau traktir kamu. Kegairan banget sih.
3: Terus mau makan di mana? Emang punya duit gitu?
2: Nggak harus bayar juga, kan gratis.
3: Gratis?
2: Iya.
3: Mana ada di dunia yang gratis sekarang? Kentut aja bayar.
2: Di rumah kamu tuh gratis. Bisa request makanan lagi, ya kan?
3: Rumahku? Enak aja, bahannya mahal tahu. Emang dibeli pakai daun?
2: Yang beli kan mama kamu lah, bukan kamu ini. Ih, anak bawel perhitungan banget sih.
3: Ih, enak aja aku dibilang bawel perhitungan.
2: Ih, Lala bawel, Lala bawel. Lala juga perhitungan.
3: Dio, sini kamu, Lala jangan pelit. Lari.
1: Lala dan Dio pulang menuju rumah Lala. Di perjalanan, mereka berbincang tentang masa kecil mereka yang mereka habiskan di lingkungan yang sama. Sampai mereka tiba di taman komplek, Dio tiba-tiba berhenti, teringat akan sesuatu.
3: Kamu ngapain berhenti, Dio? Panas nih.
2: Lah, kamu ingat gak taman ini?
3: Ya inget lah. Ini kan taman dekat komplek kita. Tiap hari malah kita lewat sini. Ya mana mungkin aku lupa.
2: Bukan itulah.
3: Terus apa dong?
2: Bukannya dulu waktu kecil kita ada ngubur kotak yang isinya surat di bawah pohon ujung sana kan? Ingat gak?
3: Masa sih?
2: Iya, aku ingat banget loh. Waktu kita pulang TK, terus kita mampir di sana. Kita tulis apa yang pengen kita sampein. Aku ke kamu dan kamu ke aku.
3: Oh iya, aku inget banget bener. Wah udah lama banget itu mah, pas TK ya? Sekarang
2: iya.
3: Udah SMA, mau lulus lagi. Emang masih ada gitu ya?
2: Ah gimana, kita coba cek yuk. Ya siapa tahu masih...
3: Dio, kamu kenapa? Kok darah keluar banyak banget gitu? Dio, Dio.
2: Enggak apa-apa kok lah. Aku masuk angin, terus batuknya kekencengan. Sampai ketenggorokan nih. Makanya keluar darah lah.
3: Masa sih? 2 hari yang lalu kamu juga pucat dan mimisan. Kamu kenapa sih sebenarnya, Dio? Kamu sakit?
2: Enggak lah, tenang aja. Aku sehat kok. Cuma kebetulan aja. Nih, aku kuat banget loh.
3: Aku gak suka ya kamu bohong.
2: Lah, aku gak bohong lah. Yaudah, yuk kita langsung pulang aja. Aku mau tiduran aja sebentar. Nanti sore aja aku main ke rumah kamu ya.
1: Kondisi Dio yang tak seperti biasa cukup menyita perhatian Lala. Dia takut ada yang disembunyikan dari Dio terhadapnya. Tapi dia tidak mau menduga-duga hal yang buruk. Di rumahnya, Dio terbaring lemas di kamarnya. Di meja sebelah tempat tidurnya, tergeletak banyak obat yang baru saja diminumnya. Ayahnya masuk ke kamar dan merasa iba melihat kondisi anak kesayangannya itu.

0: Nak, ayo kita ke rumah sakit. Ayah sedih melihatmu seperti ini.
1: Gak usah ya. Dio baik-baik aja kok. Ayah gak usah khawatir ya.
0: Gimana ayah gak khawatir? Melihatmu seperti ini, hancur hati ayah.
1: Ayah, doain aja Dio. Ayah tuh gak perlu mikir yang macam-macam ya.
0: Gimana ayah gak mikir yang macam-macam? Ketakutan itu selalu datang melihatmu tergeletak seperti ini, nak. Ayah tidak mau kehilangan keluarga lagi.
1: Ya, ajal itu sudah ditentukan sama Allah ya. Ya, kita manusia semuanya akan meninggalkan dunia ini kan ya. Sama halnya dengan Dio. Ya, kalau memang Dio harus meninggalkan ayah cepat, berarti Allah sayang sama Dio. Dio gak harus sakit lagi kan? Ayah gak harus sedih lagi melihat Dio seperti ini. Ya kan, ayah?
0: Dio, ayolah kita ke rumah.

Adisana, penyaluran dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit kepada sebele pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu telah mencapai 9,1 miliar atau 35% jak total alokasi 25,74 miliar. Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bengkulu terus mengawal penyaluran dana tersebut supaya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Zaid Burhanuddin Ibrahim menyampaikan, berdasarkan data per 12 Oktober 2026, realisasi DBH sawit mencapai 9,9 juta 12.477.250 dari pagu yang telah disampaikan. Seluruh pemerintah daerah penerima di Bengkulu telah memperoleh penyaluran dengan persentase yang sama, yakni 35%. Di sana, kabarnya di sana, jamaah umrah asal Indonesia sedang menjalani ibadah di Arab Saudi dilaporkan masih dalam kondisi aman di tengah situasi konflik di kawasan tersebut. Berdasarkan data hingga 21 Oktober 2026, belum ada jemaah Indonesia yang dilaporkan mengalami musibah. Kepala Bidang Bina Haji dan Umrah dan juga Pelayanan Haji Kantor Wilayah Kementerian Haji dan juga Umrah Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Abdul Qahar, Selasa 3 Oktober 2006 mengecekkan kondisi jemaah sedang melaksanakan ibadah umrah sejauh ini masih aman. Sementara itu, keberangkatan calon jemaah haji perlu menyesuaikan kondisi dan juga situasi penerbangan menuju Arab Saudi. Informasi dari sana kami sampaikan dari rri.co.id. Selamat malam. Salam.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesana, selamat malam. Selamat bergabung dalam acara Bertembang Malam Hariko. Hari ini tentunya Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Semoga dengan hadirnya tembang malam ku lesana menambah indah ya suasana malamnya dengan kawan-kawan, dengan kancil-kancil, dengan sana-sana atau di sesuatu. Selamat meningkat bertembang di perempat dengan saya Dangtar Penonton.

Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kekerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

habis ngomong banyak lagi nanti kita dari yang juga di Gede Batu kayak itu ya selamat malam.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

90.17 MHz RRI Program 4 Bengkulu. Ada Bobby Mawardi, Bujang Riang Kadis di Ribang. Wah, bingung di sana. Bujang Riang Gadis di Ribang. Ribang tuh kalau bahasa kita di sana, bahasa Indonesianya suku. Nah, kalau Bujang Riang Gadis di Ribang, Lariang Lagalak Bujang nih, tapi tindonya di Tugalak, hidup di Ribang. Ribang aku ngkaban, ndak aku ngkaban suku. Tapi kalau zaman dulu tuh seru nih andesan ada kalau masa-masa begadisan zaman-zaman dulu. Mungkin kini sana-sana kita yang zaman tua, yang labu umur, nyengi-nyengi aja sana ngenang-ngenang cak dulu. Beda nih ya andesan dengan zaman kini. Lo mana seribangan dulu. Nah. Malam-malam di sana, selamat malam, selamat istirahat yang ngalak tidur. Kami juga akan terus hadir ke lagu-lagu ya, sampai tuntas 6 jam 12 nanti.

0: jalan-jalan ke kampung Bali.
1: Weh,
0: ala kecil tapi. Datu jalan-jalan ke lubuk durian. Nah, pade. Jadi, aku mungkin pade. Jalan-jalan ke Bintuhan.
1: Weh,
0: ayolah cikgu. Apa ni yang cik? Saya kau lagi ndak buat pantun tadi kau.
2: Kau tu bunda. Tahu tadi ni yang saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni yang litak pak.
0: Oi orang kau lagi ngarang pantun.
2: Bintuan?
0: Bintuan.
2: Emang kau tahu arah Bintuan tu?
0: Tahulah. Nah ingat cik kau. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
2: Asal-usul nama Bintuan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada cik ceritanya?
2: Ada lah.
0: Iya apa?
2: Cik Iko nak ceritanya.
3: Bintuan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah Bintuan. Karena perkembangan zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini, ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama saya kok, cak mano kira-kira cik? Tahu dah?
2: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
2: Tanya kek kau di belakang tu nah.
0: Macam nian cik kau eh.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun delama dan ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun delama dan ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat. Namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun delama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, para pecinta RRI, dimanapun Anda berada. Sebelum Anda istirahat untuk melepas lelah malam ini, setelah seharian Anda bekerja, izinkan kami untuk menyampaikan sepintas renungan malam untuk penyejuk hati. Semoga langkah-langkah yang kita lewati setiap hari penuh dengan kegembiraan. Pendengar, pernahkah kita berpikir dulu kita ini siapa? Sekarang mau kemana? Pendengar, dulu kita kagum pada manusia yang cerdas, kaya, berhasil dalam karir, hidup sukses, dan hebat dunia. Sekarang, kita memilih untuk mengganti kriteria kekaguman kita. Kita kagum dengan manusia yang hebat di mata Tuhan. Sekalipun kadang penampilannya begitu biasa dan sangat bersahaja. Dulu kita pasti memilih marah ketika merasa harga diriku atau diri kita dijatuhkan oleh orang lain yang berlaku kasar pada kita dan menyakiti kita dengan kalimat-kalimat sinis. Sekarang kita memilih untuk bersabar karena kita yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika kita mampu untuk bersabar. Dulu kita selalu mengejar dunia dan menumpuknya sebisa kita dengan cara bagaimanapun. Ternyata kita sadari kebutuhan kita hanyalah makan, minum untuk hari ini. Sekarang kita memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada dan memikirkan bagaimana agar bisa mengisi waktu dengan apa yang bisa kita lakukan, kita perbuat dan bermanfaat untuk sesama. Pernah dulu kita berpikir bahwa kita bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-teman kita jika kita berhasil dengan dunia kita. Ternyata yang membuat mereka bahagia bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sopan santun kepada mereka. Semoga renungan singkat ini bisa bermanfaat bagi kita. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang harus kita pikirkan, kita ketahui. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, Anisanak, dengan berakhir nyurnengan malam tadi, maka tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hariku. Saya Arpan Rahman, mewakili kawan-kawan yang bertugas malamku, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita berpisah hari ini, insya Allah kita bertemu besok pagi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Ikulah RRI Perempat Bengkulu, FM 91,7 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Pro 4 Bengkulu FM 91,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Selamat pagi segalanya di sana. Selamat menyaksikan siaran kami hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di sana. Selamat kembali nganingkan siaran kami di Pro 4 Bengkulu dengan saya Wagi ya di sana, Dang Arpan Rahman. Semalam dengan Dang Arpan Rahman, pagiku Dang Arpan Rahman lagi lanjut ya di sana. Yo, kami ucapkan selamat melaksanakan aktivitas hari iku di sana. Yo, hari yang ke-15 untuk bulan Oktober 2026. Kami doakan semoga segalo gawian di sana kami hari ini, rencana ndak kemano, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran segalo yang mungkin punya hajat, semoga terkabul. Jangan lupa di sana kami juga ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Subuh kini ku cepet di sana, jam 4 lewat berapa, 40-45an tuh pukul azan. Setelah cepek ini, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh, bangunkan anak-anak bini kita, nah, yang bini lah bangun duluan, bangunkan laki kita, bangunkan anak-anak kita, yang jauh mungkin ada bini mak baknya di kebun atau anaknya lagi di rantau, telpon nih, nah, bangun lah sholat subuh, nah, itu cara kita. Walaupun jauh kini lah masih pacak jemaat tua mantau anak-anaknya, bangun. Ada juga kawan terbalik, Dang, kalau kami terbalik, Dang, apa? Kami nelpon Pak. Apa adik pula kok jadi anak yang ini, loh? Mak, Pak, bangun, sembahyang subuh. Nah, kita berdoa dengan Yang Maha Kuasa, karena kita kok di sana tidak berkah, kalau tidak berkah di dunia, berkah di akhirat. Salah satunya, jemaah Islam, itu melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama salat. Nah, kita akan aningkan lagu-lagu Islami di sana. Kelak Dang Arpan Rahman dah menyampaikan beberapa ayat di sana dalam hikmah pagi. Sekali lagi, selamat bergawe hari ini. Selamat nganingkan Pro 4 Bengkulu. Salam sehat, salam budaya.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Wa summa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ali sana kaum muslimin penganing siaran Perempek Bengkulu di mana je berado. Jumpa lagi kita dalam acara Hikmah Pagi dengan saya dan Arfan Rahman. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang lam yalid wa lam yulad dan laisa kamitsli syai'un. Allah yang maha segalanya. Maha gagah dia, maha kaya dia, maha kuat dia, maha penyayang dia, maha melihat dia, segala maha, itulah yang kita sembah. La ilaha illallah. Jangan pernah kita ingkar kepada Allah. Karena dulu kita tidak ada.

Muhammad wa'ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita berselawat di sana, jemaah segalanya, kita nanti kecap berkumpul dengan Nabi Muhammad dalam surga Allah. Kita ini mengakui bahwa kita umat Nabi Muhammad, insya Allah dengan syafaat nanti, syafaat dia, kita akan bisa merasakan nikmatnya surganya Allah SWT. Karena nanti setelah kita mati, ada dua dalam kubur, nikmat kubur, azab kubur. Setelah akhirat nanti, setelah kiamat, ada dua terminal, ada surga dan neraka. Orang yang akan mendapatkan nikmat kubur ini adalah orang yang ketika di dunia ini dia banyak-banyak melaksanakan amal ibadah. Dia berhati-hati betul dengan dosa. Dia pun berhati-hati juga takut meninggalkan kewajiban dari Allah. Salah satunya melaksanakan ibadah sholat. Tentunya di sana kami yang pai bangun, segera tunaikan ibadah sholat subuh. Bangunkan anak bini kita, bangunkan laki kita, bangunkan keluarga kita, tunaikan ibadah sholat. Bagiku di sana dalam hikmah pagi ini, Dang Arparahman tak ngecek-ngecek soal memakmurkan masjid. Dalam hadis disampaikan ahabul nadi ilallah masajaduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Kata Allah, wa annal masaja lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya selain menyembah Allah. Bahkan Allah merintahkan umat Islam segalanya untuk memakmurkan masjid dengan berbagai macam cara bentuknya. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamus shalah. Hanyalah memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, wa 'anan zakah, menunaikan zakat, tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, adik sanak segalanya, renungan singkat kita telah hikmah pagi ini dan Arparahman tak nyampaikan bahwasanya masjid ini tempat ibadah orang Islam. Coba kita tanya dengan diri kita sendiri di sana, ngapo kita ini belum ndak ke masjid itu? Minimal sekali-kali subuh ikut di sana, jenguk ke masjid. Apa masalahnya kita tidak ke masjid itu? Yang membuat kita tidak hendak masuk masjid rumah Allah. Sementara orang banyak ke masjid, memanfaatkan masjid. Apa kita tidak baca? Tidak paham ilmu agama? Kalau kita tanya, ngapo Pak Uo kata kita? Puncung apa dia nak ke masjid? Oh ya, aku tak paham. Bukan orang ke masjid itu bukan kita nak paham agama ni. Tidak. Tidak ada kita nak paham ni yang berilmu. Tidak. Sekolah dia sekolah pun punya ke masjid lah gitu. Masjid tu ini dia nanggung gitu. Tidak dia lagu aja mau gitu. Ke masjid itu ibadah. Tidak ada, tidak berilmu, tidak berilmu, pokok datang gitu. Ketika sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berwuduk gitu. Aku ini dah keruan wuduk ni aku ni dah. Ya wuduk tu, mbak ini ni di sana, kita ladu galau HP. Gitu. HP itu bukan buat nonton aja gitu. Klik ada di situ gitu. Cara

duduk yang benar. Ada di video itu cara berwudu yang benar. Oh, kata gitu. Dibasuh tangan. Oh, wudu itu mukul. Nah, misalnya. Kalau enggak urutannya di sana, sebenarnya kalau wudu itu cuma 4. Basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh pala, basuh keting, kaki. Udah. Itu yang wajib. Aku tidak kumur-kumur, ini ngapo? Yang wajib itu 4. Muka, tangan sampai siku, kiri kanan, ke kanan kiri. Kemudian untuk basuh pala. Nah, basuh pala bukan disiram, diusap pala gitu. Minimal sekali, sunahnya 3 kali. Kemudian untuk itu kaki. Tapi kalau ada tambahan, pertama tangan, pergelangan tangan kudai, kumur-kumur, hidung, muka, tangan sama siku. Atau boleh itu. Nah, itu berarti 8 jam. Kepala, kuping, kaki. Tuh, lebih sempurna dia. Nah, udah kita berwudu di sana. Orang azan gitu. Masuk masjid gitu. Kita tuh cuma nih, nurut iman aja. Allahu Akbar kata imam. Kita angkat puluh tangan. Minimal kita hafal Al-Fatihah jadilah. Itu tidak boleh ada di hafal Al-Fatihah sana. Al-Fatihah harus hafal. Sekol nih di sekol gitu, pegawai kayaknya, berdagang, ngebon, harus hafal Al-Fatihah sana. Al-Fatihah itulah. Itulah modal itu. Ayat-ayat pendek di hafal nih dong apa? Al-Fatihah tuh gugul yang gua dapat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, sambil mupuk kopi itu sambil belajar gitu. Sambil kita nanam saang, nanam kopi, ngerumput tuh. Kita hafalkan Al-Fatihah tuh, ngikut apa? Ya jangan kita nyanyi dangdut 10 batang hafal gitu. Oh, Al-Fatihah sebatang itu hafal gitu. Ah, kalau nyanyi dangdut ini hafal kalau boleh tuh. Al-Fatihah ini di keruan. Ya gitu nih orang Islam di sana. Oh, makanya udah ngarep Rahman pagi kok tunjuk nasihat dikit untuk sanak-sanak kami. Karena ngapu kamu? Karena kita tidak sesama masuk surga. Nak ngajak sanak-sanak kami buat wow muncul yang lagi nganingkan siaran kami kok nak ngajak masuk surga. Ah, kita bersesama masuk surga tuh. Aku bukan sok ngajari, memang saling nasihati gitu. Balighu anni walau ayah menyampaikan satu ayat. Undang kami, mengunci kami yang lagi mengenangkan siaran kami. Pak Uwo, Datuk, Nenek. Saya menyampaikan, mumpung kita masih hidup di sana. Nak nunggu kayu, kebilo ke kayu gitu, sapu, ngecek kena kayu gitu. Ngidap, jamin kita kayu. Yang lagi sakit, nunggu sehat, sapu, jamin kita sehat. Hah. Yang lagi sempit, nunggu lapang, kata kita, ayo kalau lapang, kalau tidak lapang-lapang, sampai mati kita tidak sembahyang. Berarti selama ini cek mana dong lah kami ini disembahyang. Itulah bertaubat. Bertaubat tuh minta ampun kepada Allah. Lalu mana ampun itu? Ya diampuni Tuhan itu tuh. Sama dengan kita ibaratnya. Kita tuh melakukan kesalahan dengan bak gitu atau dengan kawan gitu. Jenguk ke rumahnya. Ayo Pak Unco hati kita. Minta maaf nih an Pak Unco. Kemarin itu salahin aku Pak Unco. Misalnya kan, aku ini, aku itu, salahnya, minta maaf dengan Punco. Kata Punco, iya ini dengan apa? Jangan lagi yo. Udah yang habis. Dengan Allah, ya Allah. Kata kita, selamun ini dunia anakku, ini juga sembahyang. Ini juga dunia inilah aku. Minta ampun, ya Allah. Ya, Tuhan itu bukan pengampun, maha pengampun. Kembalilah kepada Allah. Sekali-kali kita jenguk masjid. Singgahi masjid. Apalagi di dusun kita. Nangis kita bila perlu di hadapan Allah. Ya Allah, kata kita. Sibuk ngejaga dunia ini. Sibuk aku ngejaga dunia ini, ya Allah. Amankan badan lata kurus. Kulit lata hitam galau. Palak lata lalas galau gitu. Ngejaga dunia siang malam. Tapi kita tidak pernah ngejaga akhirat di sana. Padahal kita akan kembali kepada Allah. Salah satunya di sana, ke masjid sekali-kali.
datang ke masjid gitu. Pake-pake jemazan, hayya ala sholat. Masjid kita. Walaupun dia tiap waktu. Nanti ada datang betul hidayah tu. Uis kata kita jauh. Saya ada cerita di sana. Ada cerita. Dusun kami. Dulu sekolah ni dua boleh ni. Ngebun boleh ni. Berkebun. Berkebun. Mungkin ada sana kalau yang aneh dengan siaran kami kau tahu orangnya. Kalau yang tahu ya di dusun kami. Selama ni di berkebun ni dia boleh ngejo ke sembahyang. Atau balik ke dusun. Ke masjid terus sembahyang dia. Ke masjid terus. Kadang-kadang tu alim lah dia ngejo berdusun tu di sana. Dulu ni dia punya sekolah ni dia pokoknya jebengkebun, berkebun-kebun ni itu. Ni ngapo juga boleh ni aku balik dusun juga. Sembahyang ke masjid terus, kadang-kadang di wazan. Aku sedang balik dusun. Aku, anak, balik ya? Ah, balik. Jadi aku, padik dia gini-gini gitu. Woi, kata boleh. Kau mati kita ni kata ya. Mampas gitu tu. Jadi kebilu lagi woi, latu badan ni. Ni juga kata boleh kopi manjang tu. Kami di kebun tu hebat katanya. Di kebun tu ada masjid kami tu pan. Uis kata. Padik. Au, aku ni tinggal lagi sembahyang ni. Ke masjid terus kata. Kalau aku ni sihat, mak aku sakit, ni sihat. Mak aku sihat, mak sakit, gitu. Oi padik. Lah beberapa tahun di sana dia. Tiap balik dusun lebaran pokok apa aku bertemu dengan tu masjid terus. Nah, terkabar lebih kurang sebulan atau dua bulan yang lalu, dia sakit. Dia meninggal dunia. Kembali dia kepada Allah. Akhirnya pun renungan kita, oh, ilu akhir hidup beli ini. Sembayang wajib. Tanya ke masjid dia sana. Nah, kita minta itu di sana kita nih. Sadari, kusapi dadu gitu. Ah, kata kita. Apalagi kita di sana sebagai orang tua, punya anak dua, tiga. Nggak tahu jawab galau di sana kalau tu. Maka jangan diabaikan anak tu di sana. Berdoa kepada Allah, ya Allah, kata kita. Anak empat ikut ni dia boleh sembahyang. Memberi ngalan galau. Kacau kita di sana. Maka kita sebagai gaib ni jemput tu, nggak nyontohkan anak kita. Sembahyang gitu. Nah, dapat rezeki dikit kita di sana, mungkin jualan kita banyak laku, bersedekah gitu. Sana kita di kebun, kemudian menjual kopi itu, ingatkan sedekah di sana. Sedekah, ingatkan sedekah. Siapa kata kita nak kita jual di dusun, ay aku nak sedekah dengan si ano. Berpikul ke berkilo-kilo kita jual kopi itu, ada dia teringat kita sedekah, berbagi. Biar apa? Biar rezeki tambah banyak. Biar berkah. Duit kita ni berkah. Kata Tuhan beli ni kunjuk duit. Kunjuk rezeki sekian kilo kopi. Dapat 100 juta. Dia beli boleh ni sedekah. Dia beli sedekah ni. Makanya duit kita tu dia ambil Tuhan tu dengan cara yang idak-idak di sana. Anak sakit. Bini kita ni ada lengit, ada kemutungan, macam-macam. Dia ambil paksa oleh Allah. Maka sedekah. Berbagi rezeki gitu. Siapa nak kita tunjuk ya, anak yatim. Ke masjid masuk ke. Wis. Ternyuk gitu di sana kalau kita ngalengan itu. Nah, inilah di sana hikmah pagi kita, jam 5.40 yang tidak pacak kami sampaikan, mohon maaf sebatas itulah. Karena aduh di sana yo. Hadis terakhir ku sampaikan. Man baza masjida ya lagi bihi wajahullah.
yang artinya di sana ini panjang nih di sana. Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap ridho Allah, niscaya Allah akan membangunkan untuknya di surga bangunan yang serupa dengannya. Ya Allah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu dari beberapa masjid rumah turunnya rahmat Allah. Seraya membaca dan juga bertadarus kitabnya di antara mereka, kecuali turun kepada mereka ketenangan dan dipenuhi rahmat, dikelilingi para malaikat, serta Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang dekat di sisinya. Mudah-mudahan kita di sana umur panjang, sehat, termasuk orang-orang yang ahli sholat, mampu memakmurkan masjid. Sanak-sanakku, semangat kita bekerja, semangat doa berarti kita beribadah kepada Allah. Banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita Allah ampuni. Allah berikan hidayah. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari sana. Saya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah. Terpukau dunia, terlalu cinta dunia. Melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram. Berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah. Membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub, sorib kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana kabar kita jam 6 waktu Indonesia Barat. Banjir di Rawa Makmur Kota Bengkulu bukan cuma merendam jalan, tapi juga mengancam akses warga hingga perkantoran Pemkot. Selasa tanggal 13 Oktober 2006, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memulai pekerjaan jalan sepanjang 2 km senilai sekitar 20 miliar yang menyasar badan jalan dan juga drainase. Warga Rawa Makmur kini menunggu satu hal, apakah jalan yang ditinggikan dan juga drainase yang dibenahi. Benar-benar mampu mengurangi banjir. Karena selama itu genangan bukan sekedar mengganggu perjalanan, tapi juga berpotensi mengisolasi permukaan dan juga akses menuju perkantoran pemerintah Kota Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memulai titik nol pekerjaan Jalan Rawa Makmur Selasa 13 Oktober 2026. Proyek sepanjang 2 km dengan anggaran sekitar 20 miliar itu membentang dari depan gang tanggul setelah kawasan jembatan kembar hingga SPBU Rawa Makmur.

Sementara di sanak kabar radio, akses jalan sepanjang 2,9 km dari Kandang Limun menuju Sri Kuncoro menjadi sasaran utama TNI Manunggal membangun desa ke 130 Kodim 040. 0407 maksud kami Kota Bengkulu, program selama 30 hari 13 Oktober hingga 11 November 2026 ini didukung anggaran 1,5745 miliar termasuk 1,1 miliar dari APBD Kota Bengkulu. Sekian kabar kita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam budaya.

0: Kim.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
2: Mozaik Nusantara.

pisang mas di bawah layar, pisang mentah di dalam padi. Utang mas boleh dibayar, utang cinta dibawa mati. Begitulah sebait lirik pantun dalam lagu Gandrung yang menjadi ciri khasnya. Gandrung merupakan kesenian tarian yang diiringi lagu berlirik dan keseluruhannya boleh dikatakan gabungan estetika tari Jawa, Bali, dan Madura. Kesenian rakyat yang populer di daerah Banyuwangi ini konon sudah ada sejak akhir tahun 1800-an. Mencapai perkembangannya yang luas ketika sebuah perusahaan kaset rekaman daerah mulai banyak merekam. Namun, dulu gandrung dibawakan oleh para penari laki-laki. Dan ada cerita di baliknya. Pada masa sebelum tahun 1890, konon ada seorang penari gandrung Banyuwangi yang sangat terkenal bernama Marsan. Namun sepeninggal Marsan, untuk beberapa tahun gandrung hilang dari peredaran. Baru pada tahun 1895, muncul gadis kecil dari desa Cungking sebagai penari gandrung wanita pertama. Dalam perjalanannya, konon gandrung semi, nama gadis tersebut yang menjadi cikal bakal gandrung seperti dikenal di Banyuwangi sampai saat ini. Gandrung merupakan ibu dari semua jenis kesenian Banyuwangi. Maksudnya, gandrung mempunyai pengaruh terhadap berbagai jenis kesenian lain di Banyuwangi, semacam angklung, barong, mocoan, gendongan, dan lain-lain. Sebagai seni pertunjukan, gandrung biasanya diselenggarakan di tempat terbuka semalam suntuk. Lagu-lagu yang mengiringi tari gandrung sebagian besar bertema cinta. Umumnya, gending-gending gandrung berlaras selendro. Dalam beberapa hal, kesenian ini juga diselimuti aura mistik. Ada mantra-mantra khusus yang dibaca saat seorang penari gandrung merias diri. Konon, mantra itu mempunyai kekuatan memikat orang lain.

Selamat pagi Resana, terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bengkulu. Masih dengan saya Arpan Rahman. Sampai nanti sampai jam 10 di sana Sayoko. Nah, jadi jam 5 tadi sampai jam 10 nanti. Kini jam 6 lewat 20 menit. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk aktivitas hari ini. Nah, di sana kita ke informasi di Mukomuko Urai. Jadi populasi sapi di Mukomuko itu melonjak sekitar 15.000 ekor pada 2021 menjadi 33.000 ekor 2026. Di balik kenaikan itu, sapi kian dipandang warga sebagai tabungan bernilai ekonomi ya. Sementara teknologi kawin suntik ikut mendorong pertumbuhan ternak. Sapi tidak lagi sekedar ternak untuk memenuhi kebutuhan keluarga di Kabupaten Mukomuko. Di sana hewan ko mulai dipelihara sebagai aset yang bisa dijual ketika kebutuhan biaya besar datang. Nah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Hari Mustaman yang ngecek perubahan cara pandang peternak ikut mendorong pertumbuhan populasi. Jumlah sapi yang semula sekitar 15.000 ekor pada 2021 kinilah sampai 33.000 ekor pada 2026. Jadi pertumbuhan ko juga ditopang inseminasi buatan ataupun kawin suntik. Teknologi ini memungkinkan peternak menggunakan bibit pejantan unggul tanpa harus memelihara sapi jantan sendiri. Nah, jadi kawin suntik menjadi faktor penting peningkatan populasi sapi di Mukomuko, tingkat keberhasilan lebih tinggi dan juga keturunan yang dihasilkan juga lebih baik secara genetik. Nah, itu luar biasa di sana. Ada sapi dah sampai 30.000 ekor tadi di sana. Ada. Mudah-mudahan peternak sapi bukan hanya di Mukomuko, di mana juga berada, termasuk peternak ayam, kambing, segala-galanya mudah-mudahan segala-galanya punya beranak pinak banyak. Apalagi sapi, kambing, tunda hidup ada hal itu lah mulai di sana. Regonya naik. Nah, jadi tidak ada ruginya di sana, ada. Yang pasti ada kesibukan gitu sehari-hari. Bukan alat pakai, sekalian olahraga pula, ada. Tapi ya di sana kalau punya hewan, kambing, sapi, ya kerbau, memang harus di kandang zaman kita di sana. Kalau tidak, kalau masuk pekarangan orang, itu bahaya juga di sana. Ada juga hukumnya. Terganti gitu kalau masuk jagung, makan cabai jemu, ini macam-macam ya. Nanti kita sampaikan lagi banyak informasi, tetaplah bersama kami di Program 4.

Adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Anisana, selamat pagi dan terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu. Yang pengen bergabung dengan kami, selamat bergabung di sana. Kami inilah Perempat Bengkulu dan berikut kami akan ajak di sana untuk nganingkan informasi perkiraan cuaca hari ini sebagai patokan kita untuk melakukan aktivitas.

Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Untuk malam hari umumnya berawan, untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Adik sanak, Museum Negeri Bengkulu menyiapkan 5 jenis perlombaan bertema kebudayaan pada November 2026 sebagai upaya mengenalkan dan juga melestarikan tradisi lokal kepada generasi muda. Lima perlombaan yang disiapkan meliputi permainan tradisional palak babi atau patok lele, pembuatan miniatur transportasi tradisional, cerdas cermat, pembuatan miniatur tabut, serta lomba memandu koleksi Museum Negeri Bengkulu. Informasi lainnya di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu menawarkan potensi produksi minyak sawit mentah ataupun crude palm oil di daerah itu kepada investor untuk mendukung pengembangan industri biodiesel. Mian, Wakil Gubernur Bengkulu, juga ngecekkan produksi CPO Bengkulu telah mencapai sekitar 2 juta ton per tahun. Hal tersebut menjadi salah satu daya tarik investasi yang ditawarkan Bengkulu untuk industri pengolahan. Disampaikannya juga, pengembangan industri biodiesel menjadi salah satu peluang